0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Dari paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jamaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jamaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit, tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikara Satari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen. Karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier effect yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir

0: Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada penalti, tendang lagi ke dalam, gol! 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Ryan, depan sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Gol! Bagaimana gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara, kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemarin tepat di tanggal 29 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Jadi Hari Keluarga Nasional ini pertama kali diperingati pada tahun 1993 dan hingga kini diperingati setiap tanggal 29 Juni. Penetapan tanggal tersebut berkaitan dengan momen berkumpulnya kembali keluarga-keluarga Indonesia setelah masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peringatan ini, pendengar, kemudian menjadi simbol penting bahwa keluarga merupakan tempat pertama setiap individu memperoleh kasih sayang, pendidikan karakter, serta nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, Hari Keluarga Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial saja, tetapi juga momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga di seluruh Indonesia. Selama lebih dari 3 dekade, Hargeras terus berkembang dengan mengangkat tema-tema yang relevan terhadap kondisi masyarakat, dan setiap tema mencerminkan fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Dan pendengar, kami informasikan juga, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan kita saksikan bersama siaran langsung Piala Dunia Belanda versus Maroko, nanti di Terestrial akan ditayangkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro1 RRI.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada masih di Palembang pagi ini, pendengar, bersama saya Elvira Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya terkait Wali Kota Palembang yang mengajak seluruh keluarga untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di halaman Sekretariat Daerah Kota Palembang pada hari kemarin, tepatnya di hari Senin 29 Juni 2026. Peringatan Harganas tahun ini mengusung semangat ataupun tema Ayah Wajib Hadir sebagai penguatan peran keluarga dalam membentuk generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Wali Kota menilai keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman. Dalam sambutannya, pendengar, Wali Kota mengingatkan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi kehidupan keluarga, terutama berkurangnya interaksi langsung antar anggota keluarga. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami, pendengar, melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Palembang. Pagi ini kita masih membahas mengenai Hari Keluarga Nasional dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Sekretaris Daerah Oki Asmar Wijaya menegaskan, keluarga memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perubahan sosial, tekanan ekonomi, hingga perkembangan teknologi digital. Menurutnya, pendengar, Indonesia saat ini berada pada momentum bonus demografi yang diproyeksikan menjadi modal menuju Indonesia Emas 2045. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila pembangunan sumber daya manusia dimulai dari lingkungan keluarga. Ia juga menjelaskan, pembangunan manusia perlu diperkuat melalui 3 pilar utama, yakni pemenuhan kesehatan keluarga dan percepatan pencegahan stunting, penguatan pendidikan karakter serta keterampilan abad ke-21, serta pembinaan kesehatan mental dan spiritual sebagai bekal menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Selain itu, pendengar, Asmara juga menyoroti pentingnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan anak.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di segmen cek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat resmi menghentikan program makan bergizi gratis. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari laman Komdigi, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir Antara News, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudarti menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu dari Niji dengan judul Arti Sahabat tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Saya Elvira Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi selama program Palembang pagi ini bersama saya Elvira Damayanti. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang siang ini bersama rekan saya Ega Duyanti.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Sayang apa? Aku sayang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi
7: 92,4 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang siang ini, edisi di hari Selasa 30 Juni 2026. Bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, tentunya beragam informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Jadi pastikan pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lucu banget.
1: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru optimis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendataan tersebut menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah dan juga nasional. Optimisme itu pendengar ya disampaikan dalam kegiatan Semarak Sensus Ekonomi Milik Rakyat Wong Kitogalo 2026 di pelataran Benteng Kuto Besak pada hari Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut pendengar digelar BPS Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari sosialisasi Sensus Ekonomi Nasional. Dan mendengar ya, Herman Deru mengapresiasi langkah BPS Sumatera Selatan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, dukungan seluruh pihak kini menjadi kunci keberhasilan pendataan di lapangan. Dan juga ya, ia memastikan masyarakat siap menerima petugas sensus yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Dukungan pemerintah kabupaten, kota, dan desa juga dinilai memperkuat kelancaran pelaksanaan kegiatan. Gubernur Herman Deru juga berpesan agar petugas lapangan mengedepankan sikap santun dan juga profesional selama menjalankan tugas. Pendekatan yang humanis diyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan data. Dan mendengar ya, sementara itu Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi ini secara aktif. Jadi keterlibatan warga dinilai penting untuk membangun basis data nasional yang tentunya bisa terpadu.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

itu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Mandiri Ampera Tourism Run 2026 yang menjadi penggerak baru sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Palembang. Ajang ini pendengar diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ini berlangsung pada hari Minggu kemarin 28 Juni 2026. Konsep sport tourism dipadukan dengan promosi destinasi sejarah dan juga budaya lokal. Dan mendengar ya, ribuan peserta dari berbagai daerah mengikuti ajang lari tersebut dengan antusias. Kehadiran mereka tentunya memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, perhotelan, dan juga sektor kuliner. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meyakini kegiatan olahraga massal mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya, peningkatan kunjungan akan memperkuat perputaran ekonomi daerah. Dan mendengar ya, Herman Deru berharap Mandiri Ampera Tourism Run ini berkembang menjadi agenda olahraga berskala internasional. Pemerintah daerah bersama para mitra tentunya akan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan. Dan mendengar ya, untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui website resmi kami di rri.co.id dan juga tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store maupun di App Store.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah ikuti bersama ya pertandingan Piala Dunia antara Belanda dan juga Maroko, di mana tadi ya pertandingan berakhir dengan skor 1-1 tapi dimenangi oleh Maroko yang berhasil membawa negaranya melaju ke babak selanjutnya melalui tendangan penalti. Dan mendengar ya, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga setelah ini bersama Programa 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Mira Abdul Yitilali.

Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: Yannick Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Voleybal Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam.
2: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari Arena Net. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Tentunya pendengar, masih dalam rangkaian Palembang siang ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan mendengar ya, pukul 12 nanti seperti biasa akan ada info pasyam. Lalu kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat nanti. Lalu mendengar pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 Palembang untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan sepanjang Palembang siang ini.

0: kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
1: Betul.

0: Jam Prusat. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prusat bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Badan Pusat Statistik memastikan seluruh data dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Data tersebut tidak akan dimanfaatkan untuk perpajakan maupun pungutan lainnya. Di Sumatera Selatan, BPS menerjunkan 7.588 petugas untuk melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota. Hingga kini pelaksanaan sensus di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 20%. Herman Deru mengajak pemerintah, petugas sensus, dan masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Informasi selanjutnya pendengar, Perum Bulog Kabupaten Oku menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan alokasi Juli 2026 untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebelumnya, Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 162.842 penerima manfaat di wilayah Oku Raya. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah atau CBP di Oku Raya mencapai 8.900 ton. Bulog tinggal menunggu instruksi pemerintah pusat terkait jumlah penerima bantuan. Setiap penerima manfaat akan memperoleh 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Program ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menstabilkan harga beras. Pendengar sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Prusat. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar, pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPPRRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

harta, jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, bersama Ega yang akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar ya, kemeriahan Piala Dunia 2026 ini masih berlanjut. Jadi sejak kemarin sampai hari ini tadi ya di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita sudah dengarkan bersama juga beberapa pertandingan dalam babak penyisihan grup. Kemarin ada Afrika Selatan dan Kanada, di mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh Kanada. Lalu tadi pagi, dini hari tadi ya, ada pertandingan seru juga antara Brazil dan Jepang, di mana Brazil berhasil mengamankan tiket melaju ke 16 besar. Lalu pagi tadi juga ada Jerman dan Paraguay, di mana pertandingan dimenangkan oleh Paraguay lewat adu penalti. Dan tadi ya sekitar pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita juga dengarkan

8 ada Meksiko versus Ecuador, dan pukul 23 waktu Indonesia Barat juga kita akan dengarkan Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Dan pendengar ya, pastikan Anda nanti mendengarkan bersama siaran Piala Dunia 2026 Pesta Bola hanya di RRI, dan tentunya Anda juga bisa update mengenai pertandingan, mengenai hasil akhir ataupun informasi-informasi lainnya seputar Piala Dunia hanya di rri.co.id.

0: pagi, Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kan?

0: Berarti masih aman tuh Mace.
1: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, di siang yang cerah ini, tepat tanggal 30 Juni 2026, akhir bulan ya, semoga aktivitas kita semua berjalan lancar. Dan tentunya ya, suasana juga masih terasa cukup santai, karena saat ini kita masih berada di momen libur sekolah. Jadi mungkin ada yang sedang di rumah, ada yang menikmati waktu bersama keluarga, ataupun sekedar rehat dari rutinitas harian. Nah, mendengar di tengah suasana liburan ini, ada kabar membanggakan juga yang datang dari ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026 yang digelar di Kabupaten Lahat. Dari ajang tersebut, Kafilah Musi Banyuasin berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan meloloskan 13 peserta ke babak grand final. Capaian ini pendengar membuat Musi Banyuasin menjadi salah satu daerah dengan jumlah finalis terbanyak di ajang MTQ tahun ini. Keberhasilan itu diraih pada hari kelima pelaksanaan MTQ, yakni hari Minggu pada 29 Juni 2026, dari total 53 peserta yang diutus oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dan mendengar ya, para finalis ini berasal dari berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah untuk anak, remaja, hingga tunanetra. Kemudian cabang hafiz dari 1 hingga 30 juz, serta cabang tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tidak hanya itu juga, Muba juga berhasil menembus final pada cabang kaligrafi kontemporer dan juga kaligrafi digital. Bupati Musi Banyuasin Toha Tohin memberikan apresiasi atas capaian tersebut dan juga menyampaikan harapannya agar para finalis ini tetap fokus serta mampu memberikan penampilan terbaik di babak penentuan. Dan beliau menegaskan juga ya bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari pembinaan yang berkelanjutan serta kerja keras oleh para peserta. Dan pendengar ya, untuk informasi lainnya Anda bisa juga akses di portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Saya cek di lapangan, ada beberapa kampung iklim dan juga kampung tematik cukup memprihatinkan. Maka dari itu saya minta ada evaluasi. Ke depan tidak perlu kita tambah lagi, kita yang ada di rumah kita pelihara, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Maka saya minta mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, terus Perkimtan sendiri dan Bapeda sendiri harus mengevaluasi.
3: Kemacetan maupun titik kepadatan terkait arus lalu lintas yaitu di simpang Tugu Polwan, kemudian di tanjakan Meranjat, TKP truk yang kredit kemarin, kemudian di sekitaran desa Durian Daun dan juga di sekitaran Luku Lancang.
4: Upaya kita sendiri kan untuk melerai kemacetan apa saja, Nan?
3: 86 meter sekali, pertama kami sampaikan upaya terkait pengaturan maupun pencairan. Di sini kami koordinasi.
0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang akan mengevaluasi dan membenahi pengelolaan kampung iklim setelah ditemukan sejumlah kawasan yang terbengkalai dan tidak terawat. Kemacetan parah melanda Jalinsum Banyuasin sejak Minggu malam. Kemacetan mengular sepanjang beberapa kilometer dan menghambat pergerakan kendaraan dari arah Palembang maupun Betung. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang akan mengevaluasi dan membenahi pengelolaan kampung iklim setelah ditemukan sejumlah kawasan yang terbengkalai dan tidak terawat.
1: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menemukan salah satu kampung iklim yang terbengkalai saat melakukan inspeksi mendadak. Kawasan yang sebelumnya dibangun sebagai ruang edukasi dan pelestarian lingkungan itu tampak dipenuhi sampah, ditumbuhi rumput liar, serta sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Ratu Dewa mengatakan, Kota Palembang memiliki 149 kampung iklim dan kampung tematik. Menurutnya, program tersebut penting untuk menjaga lingkungan, melestarikan kearifan lokal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan perawatan kampung iklim yang sudah ada dan meminta Dinas Lingkungan Hidup, Perkimtan, serta Bapeda segera menindaklanjuti temuan tersebut.
2: Saya cek di lapangan, ada beberapa kampung iklim dan juga kampung tematik yang cukup memprihatinkan. Maka dari itu, saya minta ada evaluasi. Ke depan tidak perlu kita tambah lagi, kita yang ada di rumah kita pelihara, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Maka saya minta mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, terus Perkimtan sendiri, dan Bapeda sendiri harus mengevaluasi.
1: Pemerintah Kota Palembang juga akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kampung iklim bersama perangkat daerah terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kawasan tersebut kembali berfungsi sebagai ruang hijau, sarana edukasi lingkungan, sekaligus mendukung program pelestarian lingkungan di Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, kemacetan parah melanda Jalin Sum Banyuasin sejak Minggu malam. Kemacetan mengular sepanjang beberapa kilometer dan menghambat pergerakan kendaraan dari arah Palembang maupun Betung.
3: Arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera ruas Palembang Betung Kabupaten Banyuasin mengalami kemacetan panjang sejak Minggu malam hingga Senin siang. Antrean kendaraan terjadi dari dua arah akibat sebuah truk yang mengalami kerusakan di badan jalan. Ditambah kondisi permukaan jalan yang bergelombang di beberapa titik. Kemacetan menyebabkan laju kendaraan berjalan sangat lambat. Bahkan sejumlah kecelakaan lalu lintas dilaporkan terjadi ketika pengendara berusaha keluar dari antrean. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Sayyid Malik Ibrahim mengatakan, personel langsung diterjunkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Pengaturan dilakukan bersama personel Samapta dan jajaran Polsek di sejumlah lokasi yang menjadi titik kemacetan. Menurutnya, kepadatan kendaraan terpantau di kawasan Simpang Tugu Poluan, Tanjakan Meranjat, Desa Durian Daun, hingga wilayah Lubuk Lancang. Seluruh lokasi tersebut menjadi fokus pengamanan karena volume kendaraan yang melintas cukup tinggi. Petugas juga melakukan pengaturan kendaraan secara bergantian agar arus tetap bergerak sambil menunggu proses evakuasi kendaraan yang mengalami kerusakan.
4: Titik kemacetan maupun titik kepadatan arus lalu ini yaitu di Simpang Tugu Poluan, kemudian di Tanjakan Meranjat, TKP truk yang kredit kemarin, kemudian di sekitaran Desa Durian Daun, dan juga di sekitaran Lubuk Lancang.
5: Upaya kita sendiri dan untuk melarai kemacetan apa saja dan?
4: Kami sampaikan upaya terkait pengaturan maupun pencairan. Di sini kami koordinasi khususnya Satlantas Polres Banyuasin dibantu dari Samapta, kemudian personel Polsek pencairan di sekitaran TKP Gajah Tuk Rodin, dan juga titik-titik rawan kepadatan di Poluan, Durian Daun, dan Lubulan yang tadi.
3: Setelah hambatan di badan jalan berhasil ditangani, kondisi lalu lintas mulai berangsur membaik meski antrean kendaraan masih terjadi di beberapa titik. Polres Banyuasin mengingatkan para pengguna jalan agar tetap bersabar dan mematuhi arahan petugas di lapangan. Pengendara juga diminta tidak mengambil jalur berlawanan karena dapat memperparah kemacetan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan. Satlantas Polres Banyuasin memastikan pengaturan lalu lintas akan terus dilakukan hingga kondisi arus kendaraan kembali normal. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Kota Palembang akan memperluas lapangan kerja bagi lulusan baru maupun yang belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
6: Pemerintah Kota Palembang akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya lulusan baru dan yang belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu fokus pembangunan seiring upaya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok yang masih menjadi keluhan utama masyarakat. Selain menjaga stabilitas harga, melalui koordinasi tim pengendali inflasi daerah, atau TPID bersama distributor dan berbagai pemangku kepentingan, Pemkot Palembang juga menaruh perhatian besar pada persoalan ketenaga kerjaan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Selain upaya memperluas kesempatan kerja, Pemkot Palembang berencana meningkatkan pelaksanaan job fair serta memperkuat kerjasama dengan sektor swasta. Program

0: harus dibalik. Kalau selama ini orang mencari kerja ke Disnaker, tapi Disnaker yang harus proaktif jemput bola sehingga ada database di sana. Kalau ini memang pantas, layak, punya kompetensi, maka dia harus cepat dikasih tahu sehingga dia direkrut oleh beberapa perusahaan yang ada di.
1: Ditambahkan Ratu Dewa, industri perhotelan dan berbagai sektor usaha lainnya diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyerap tenaga kerja lokal. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah ingin membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Palembang. Ratu Dewa juga meminta Dinas Tenaga Kerja lebih aktif melakukan pendataan calon tenaga kerja melalui sistem jemput bola. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan basis data tenaga kerja yang terintegrasi guna memenuhi kebutuhan perusahaan, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Palembang terus mematangkan manajemen tata ruang publik dalam pelaksanaan Car Free Day setiap akhir pekan.
3: Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan manajemen tata ruang publik dalam pelaksanaan Car Free Day setiap akhir pekan, guna menciptakan suasana yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang kini menerapkan sistem penataan zonasi berdasarkan jenis aktivitas pengunjung. Langkah strategis ini juga diambil untuk mengurai tumpang tindihnya kegiatan di lapangan. Jika sebelumnya berbagai aktivitas bercampur di jalur yang sama, kini pemerintah Kota Palembang memetakan kawasan CFD ke dalam beberapa zona khusus yang lebih terstruktur. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Palembang, Isnaini Madani, menjelaskan bahwa penataan ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus pergerakan pengunjung. Sebagai contoh, pemindahan aktivitas senam yang sebelumnya kerap berlokasi di depan Masjid Agung dan kepelataran Monpera terbukti efektif mengurangi kehambatan.
4: Itu kita tentukan zonanya jangan di mana-mana, tetapi di Monpera. Silakan kalau komunitas ingin senam, kita senamnya khusus untuk senam Car Free Day, itu silakan di pelataran Monpera. Karena apa? Kalau senamnya di mana-mana, itu akan mengganggu lalu lintas yang ingin berlari, ya.
3: Melalui penataan zona ini, kawasan Monpera dinilai menjadi pilihan terbaik karena memiliki area yang lebih luas dan juga kompak untuk menampung massa komunitas senam tanpa harus mengorbankan hak pengguna jalan lainnya. Pemerintah Kota Palembang berharap manajemen penataan ini dapat membuat pelaksanaan CFD berjalan lebih optimal dan dinikmati secara adil oleh seluruh warga. Pini Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Palembang tercatat angka yang paling banyak kasus flu Singapura, sebanyak 102 kasus.
6: Kasus flu Singapura atau HFMD di Sumatera Selatan terus menunjukkan peningkatan berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sejak Januari hingga Juni tahun 2026 tercatat sebanyak 523 kasus ditemukan di berbagai wilayah. Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi dengan 102 kasus yang telah dilaporkan. Mayoritas penderita merupakan anak-anak usia sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga taman kanak-kanak. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam, sariawan di dalam mulut, serta munculnya ruam atau bintik merah di telapak tangan, kaki, dan sekitar mulut. Karena penyebarannya sangatlah cepat, masyarakat diminta lebih waspada terhadap gejala yang muncul pada anak. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Darsono Rusam, mengatakan virus penyebab HFMD mudah menular melalui percikan ludah saat batuk atau bersin, kontak langsung dengan penderita hingga penggunaan alat makan maupun benda yang telah terkontaminasi. Kondisi cuaca yang memasuki masa pancaroba juga dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung meningkatnya penyebaran penyakit tersebut.
7: Biasanya pancaroba ya. Penanganan di Dinas Kesehatan sendiri kita memantau 1x24 jam dari sistem kewaspadaan dini dan respon apabila ditemukan kasus ya

0: dilakukan penyelidikan epidemiologi. Di Palembang sendiri ada 102 kasus, ya itu termasuk suspek ya.
1: Menurut Darsono, untuk mengendalikan penyebaran, Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan selama 24 jam melalui sistem pelaporan kesehatan. Setiap laporan kasus yang diterima akan segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan epidemiologi guna mencegah penularan yang lebih luas. Di Kota Palembang sendiri, sebanyak 102 kasus yang tercatat saat ini masih berstatus suspek dan terus dipantau oleh petugas kesehatan. Kasih Surplains dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Darsono Rusman mengajak masyarakat, khususnya para orang tua dan pihak sekolah, untuk memperketat pengawasan terhadap kondisi kesehatan anak jika anak mengalami gejala yang mengarah pada HFMD, segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin. Langkah cepat dan kewaspadaan bersama diharapkan dapat menekan penyebaran flu Singapura di Sumatera Selatan. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, warga Ogan Ilir yang dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Ogan ditemukan meninggal dunia pada hari kedua operasi pencarian.
3: Pencarian terhadap Willy, pemuda berusia 20 tahun, warga Desa Seridalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia tadi malam setelah dua hari pencarian di aliran Sungai Ogan. Korban ditemukan mengapung di tepi sungai, tepatnya di Kampung Keramat, Desa Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, sekitar 2 km dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam. Setelah ditemukan, jenazah Willy langsung dievakuasi menuju Puskesmas Tanjung Raja untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dan tim SAR gabungan Sugianto mengatakan, keberhasilan menemukan korban tidak lepas dari kerjasama seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian, mulai dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI, Polri, BBBD, hingga masyarakat setempat. Ia mengapresiasi seluruh personel yang terlibat karena terus melakukan pencarian hingga korban berhasil ditemukan.
4: Yang benar, korban atas nama Willy telah ditemukan pada pukul 21.30 dalam kondisi mengapung kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian. Tepatnya di Desa Tanjung Raja Utara. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Tanjung Raja Utara dan akan diserahkan ke rumah duka. Untuk unsur-unsur yang terlibat dalam evakuasi ini terdiri dari Basarnas Palembang, BBDOI, kemudian TNI Polri, perangkat desa dan masyarakat.
3: Sugianto juga mengingatkan masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan, terutama ketika berenang atau menyeberangi sungai yang memiliki arus deras. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai. Seluruh personel yang tergabung dalam tim SAR gabungan selanjutnya dikembalikan ke instansi masing-masing. Rian Apridani melaporkan.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, BPBD Sumatera Selatan mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan akibat cuaca yang masih terbilang panas.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel mengingatkan agar masyarakat tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumsel, mengusul potensi kebakaran akibat cuaca yang masih terbilang panas. Hal tersebut diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumsel, Ansori, menyusul sejumlah lahan yang masih dalam keadaan kering. Wilayah yang masuk kategori berpotensi yakni wilayah timur yang mencakup wilayah OKI maupun OI.
6: Sebagaimana yang disampaikan BMKG, sebenarnya kita mulai bulan 6 sudah mulai masuk musim kemarau, puncaknya di bulan Juli dan Agustus. Mungkin ini sudah proses peralihan mungkin ya, proses peralihan dari musim.
5: Ansori juga mengharapkan agar masyarakat khususnya yang memiliki lahan perkebunan dan berpotensi terbakar tetap menjaga lahannya agar tidak terbakar. Apa Surya melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, BPBD Prabu Mulih menyiapkan 4 posko siaga untuk mengantisipasi karhutla di 3 kecamatan rawan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Prabu Mulih mengidentifikasi 3 kecamatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, yaitu Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Prabu Mulih Barat, dan Cambai. Kepala BPBD Kota Prabumuli Sriyono mengatakan pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan 4 posko siaga karhutla yang tersebar di wilayah kota. Menurut Sriyono, keberadaan posko siaga bertujuan mempercepat deteksi dini dan penanganan apabila terjadi kebakaran sehingga dampaknya tidak meluas ke wilayah lain.
8: Ada Kecamatan RKT, Kecamatan Barat, sama Kecamatan Cambai. Kita sudah menyiapkan 4 posko di 6 kecamatan.
7: BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas jika menemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau berlangsung.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang akan mengevaluasi dan membenahi pengelolaan kampung iklim setelah ditemukan sejumlah kawasan yang terbengkalai dan tidak terawat. Kemacetan parah melanda Jalin Sum Banyuasin sejak Minggu malam. Kemacetan mengular sepanjang beberapa kilometer dan menghambat pergerakan kendaraan dari arah Palembang maupun Betung. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, pamit undur diri, sampai jumpa.
9: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Jadi pastikan pendengar ya, Anda terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yep, ya. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan? Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, gitu. Jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo. Halo, jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jelimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena
0: banget,
1: RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang nggak bisa hadir langsung ya.
1: Ah nih, abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat betul siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo, halo. Dengar nggak suaranya?
0: Jelas. Kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja. Oh,
2: tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin ya salah satu ya, salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih ini Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering
0: jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
1: yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Ya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
0: Aduh, ikut yuk.
1: Salah satu tempat betah. Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah, Bang, sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Voodoo. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Okay. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Ah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke. Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa, iya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba ya, cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Okay. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah.
2: Enggak.
1: Itu. Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah itu ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Oke. Okay.
1: Diceritain boleh enggak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90-an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Nah, tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Voodoo, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke. Okay, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Voodoo?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar?
2: Belum meledak, malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah
2: jadi begitu udah selesai albumnya, oke, hari ini album kita keluar ya, oke, sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya,
1: oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu gak lagi sih. Bagus-bagusnya band lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing, masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan itu di pertengahan album gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja, rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya ngundurin diri langsung, tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut, bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya, Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya

0: kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Fudu.
1: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
0: Oh iya ya, Bang.
2: Oh iya.
0: Aku langsung ke ada Bang Dan.
2: Ini beneran apa bohongan nih gitu ya.
0: Mbak, ini bohongan lah.
1: Ini sebenarnya 3 atau 13 sih.
2: Aduh. Aduh. Oke, okay. Nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
0: Iya.
2: Langsung aja kita sapa kali ya.
0: Ada.
2: Oke, terputus ya?
0: Terputus. Ya, mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811 7972 7912. Ya, udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
2: Kali ya, coba ya. Okay. Bisa.
0: Oke. Halo.
2: Halo, Bu Ana.
0: Halo, Mbak Ana.
3: Oh, Bang Ihsan sama Kak Rauli, apa kabar?
0: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
0: Sally,
3: bukan Rauli.
2: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
0: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
2: Siap, siap.
3: Iya,
2: okay.
3: Buat kita yang tiga jagoan kan?
2: Iya, betul.
0: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi, itu ada nyerok juga.
2: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
0: Bang Danso, karena ada 3 orang memang hari ini. Gitu. Betul.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
0: Okay. Baiklah.
2: Ya. Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
2: Amin.
3: Kak Sally.
2: Halo.
3: Bang Ihsan, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
2: Bye. Terima kasih Bu Ana. Ada satu lagi lah ya sekalian.
0: Boleh.
2: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih Jamil.
2: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini
0: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
0: Betul.
2: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Betul, ada Bang Danso.
4: Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
2: belum,
4: ya.
2: Iya, belum. Ini baru belum sama gabung. Bang Danso ya.
0: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, jadi kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
1: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
2: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benny Jo.
1: Ini Bang Benny bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
0: Bukan.
2: Bukan.
4: Ini dari Manado ini, salam kenal ya.
1: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
2: Kira-kira rock apa? Yo, rock
1: dan pop lah.
0: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab, Bung Ikan, salam dong.
0: Okay, boleh.
4: Oke, okay, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih, wassalamualaikum. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benny Jo ya.
0: Iya.
2: Ada dua pertanyaan kalau
0: yang
2: tadi
0: pasti,
2: dari
0: Mbak Ana
2: ya.
0: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja ya? Ini apalagi?
1: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain? Kuliner.

0: Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my god.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih, apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman, terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih
2: show, baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya, Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan
1: ada
2: aja lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu, paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi, kuliner, wah
0: menikmati. Explore. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow livingnya di
1: slow living di Jogja
0: ya, definisi di Jogja ya,
1: Bang Danzo ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Oh. Di daerah situ. Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, Kaliurang.
2: Nah,
1: aduh, enak banget. Adem.
2: Nah, itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa.
2: Iya, tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
1: Betul, slow living banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan Bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Joni.
0: Iya.
1: Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara rock dan
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Jazz?
2: Pop, rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Yeah.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan.
1: Nah,
2: karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh nggak, aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Oh orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless. Yeah.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang
1: Benny,
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada 3 ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan lah siapalah, misalkan Once lah, misalkan apa, Once nyanyi lagu Krisye. Kupus. Krisye nyanyi lagu ini, pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren, gitu. keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi, tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Okay, tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan, boleh banget di 0811 7972 7912,
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang ya, Danizo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Voodoo ya.
0: Iya, X-Voodoo. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo,
1: ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa. Ini
0: rame banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, telalang, tulung, tulung, telalang,
0: tulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X Kudu. Oh,
0: oke.
3: Danza nanti sudah jalannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya, Ciguria harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya di presenter 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, Danza saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu? Ada nggak gitu? Boleh tahu
1: jadwal konser terdekat ya? Oke.
3: Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak deh tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siapa aja perutnya di kosong dulu gitu ya kan.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan ya?
3: Nah, itu saja buat Kakak Danzo.
0: Okay.
3: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Makasih banyak
0: Ciguria. Ya,
3: makasih banyak buat Kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye. Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus sepertinya ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung. Oke, coba diangkat.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkul.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet.
0: Oh.
2: Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh gitu. Okay. Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
2: gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya, oke. Kita lanjut kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang.
0: Oke.
2: Di Jakarta belum ada lagi. Kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Ngomong tapi Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
1: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi Pak Le, bukan bule sekarang.
4: Bukan bule. Pak Le ya. Aduh. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti Teteh juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
1: If
0: ya?
1: If I Could Be ya?
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oke, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke.
0: Itu saja ya. Sedinda.
4: Sepertinya iya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Fudu
1: gitu. Oke.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke. Berarti Teteh, berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh, terima kasih.
0: Oke, Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you, Teteh. Teteh
4: juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay. Makasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Dilanjut. Amin, Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Bye-bye. Dah. Oke. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda, itu pertanyaannya tuh Bang Danzo, gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be.
0: Salah yang nadanya aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything do you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Woo! Sayang nggak ke studio langsung.
1: Iya
0: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan tuh. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin laguin.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses terus.
1: Selalu, amin.
0: Betul.
1: Allah amin.
0: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Benar ya, Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you, Bang Danzo.
1: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat, sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you, bye bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke.

0: nih.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, balik lagi ya.
1: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
0: Betul.
1: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita nggak nongol-nongol ya?
0: Karena
1: ya,
0: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
1: bisa
0: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
1: Iya.
0: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
1: Okay.
0: Sambil kita
1: ngobrol-ngobrol ya.
0: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
1: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Baik.
0: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
1: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya. Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
0: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
0: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
0: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
0: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
0: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In studio festival.
0: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
0: Langsung diproduksi ya.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
0: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
0: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
0: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
0: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
0: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11. Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
0: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival nggak? Gitu.
0: Oke. Boleh tahu nggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin, dari Bandung, dia pianis.
0: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
1: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
0: Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Kemudian terus kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
0: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
0: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
0: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
1: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
0: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
1: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
0: Oke oke oke oke oke oke oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
0: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
0: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
1: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
0: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di 100%
1: Indonesia Nasional.
0: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
1: karena
0: Mbak Lucy.
1: Sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
0: Okay. Sama-sama sekali lagi, sukses buat sukses Freedom Jazz Festival, dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
1: Thank you, Mbak Lucy.
0: Okay, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
1: Betul
0: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,9 MHz.

0: 103 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Melanjutkan kembali rangkaian acara kami hadirkan menemani Anda di sepanjang sore hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026. Beragam materi acara kami sudah siapkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan program Kentongan untuk Anda. Berikutnya pada pukul 16 Warta Belajar Sumba dari RRI Sungai Liwet juga akan mengisi ruang dengar Anda. Tentunya beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan pukul 19.30 Mimbar Agama Kristen ya juga akan mengisi ruang dengar Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Inilah siaran mitigasi bencana. Program Ketongan

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Kentongan untuk edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Esi. Pendengar, di program Kentongan untuk sore hari ini kita akan membahas topik terkait menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Petani dapat memanfaatkan teknologi seperti irigasi tetes atau pertanian presisi. Musim kemarau panjang ini dapat dihadapi tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan jika petani menerapkan strategi sejak awal musim tanam. Pengamat pertanian dan juga dosen Febi Uin Raden Fatah Palembang, M. Fikri Hijami, menyarankan penggunaan benih unggul yang tahan terhadap kondisi kering, percepatan masa tanam setelah panen, serta pemanfaatan program pompa.

tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim. Sementara pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mendukung upaya tersebut dengan bantuan pompa air bagi kelompok tani di wilayah kekeringan.

0: 92,4 FM Persatu RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi masih dalam program Kentongan Pendengar. Seperti yang disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Febi Uin Raden Fatah, M. Fikri Hijami, bahwa untuk daerah yang memiliki risiko kekeringan tinggi, Fikri merekomendasikan pengembangan tanaman hortikultura, terutama tanaman buah seperti mangga, jeruk, alpukat, dan apel. Tanaman tersebut dinilai lebih mampu bertahan karena memiliki sistem perakaran tunggang yang lebih kuat dalam menyerap air, meski masa panennya lebih lama dibandingkan tanaman pangan. Ia juga menilai penerapan teknologi pertanian seperti irigasi, tetes, dan pertanian presisi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air. Namun teknologi tersebut harus disesuaikan dengan jenis tanaman agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
1: Terkait menjaga ketahanan pangan, Mas, di tengah ancaman kemarau panjang. Mas, bisa dijelaskan sedikit nggak, Mas, bagaimana strategi yang paling efektif untuk menjaga produktivitas petani, Mas? Saat ini kan terjadi musim kemarau yang panjang tanpa meningkatkan biaya produksi secara signifikan, Mas.
2: Nah, oke. Okay. Jadi, Pak, kadang kita itu kan mau mencegah, mengendalikan, tapi alangkah lebih baiknya kita itu mengendalikan dari awal. Misalkan kita tahu kan beberapa bulan ini bakal kemarau musim panjang kan. Jadi kita itu perlu dari awal, misalkan nanam padi, nanam tanaman-tanaman pangan tertentu. Nah, kita carilah beberapa tanaman-tanaman yang memang benihnya itu tahan terhadap musim kemarau. Kan ada beberapa benih-benih unggul. Nah, itu bisa. Nah, pertama dari benih. Kemudian yang kedua, untuk menjaga produktivitas. Jadi, beberapa tanaman itu kan perlu air. Nah, saat ini kan dari beberapa program Kementerian Pertanian, itu ada yang namanya pompanisasi. Jadi, dengan pompa, Pak. Dipompa di beberapa daerah-daerah yang memang itu rawan akan kekeringan. Nah, disitu ada bantuan ke kelompok tani atau petani sendiri yang berinisiasi untuk membeli pompa di beberapa tempat seperti itu. Nah, kemudian juga misalkan nanam. Jadi kan kita banyak nanam itu sudah panen. Nah, setelah panen tuh ditinggalnya lama. Nah, alangkah lebih baiknya daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi katik jeda sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman beberapa tanaman, apalagi tanaman pangan seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri. Jenis tanaman apa saja, Mas, Mas, yang paling direkomendasikan untuk dibudidayakan di daerah rawan kekeringan ini, Mas?
2: Di rawan kekeringan, ya, pertama misalkan tanaman-tanaman yang hortikultura. Hortikultura ini kita tanaman buah-buahan, karena kan dia lebih akarnya kan akar tunjang kan, tunggang. Nah, jadi akar-akar tunggang ini memang dia lebih kuat untuk sistem penyerapan airnya. Oke, kalau tanaman pangan bisa, tapi kan perlu strategi khusus untuk tanaman itu bisa beradaptasi lagi. Tapi kalau tanaman-tanaman untuk tanaman hortikultura, tanaman-tanaman buah-buahan, nah itu bisa untuk ditanam di daerah-daerah tertentu yang rawan kekeringan. Asal jangan ditanami sawit galo, Pak. Jadi tanaman-tanaman apel, apukat, jeruk, kemudian apa lagi, mangga, itu bisa. Cuman kan produktivitasnya kan tidak secepat tanaman pangan kan. Misalkan padi 3-4 bulan panen, tapi kalau tanaman buah-buahan kan ada yang 2 tahun baru panen, 5 tahun baru panen, dan lain sebagainya.
1: Baik, Mas Fikri, seberapa besar sih peran teknologi pertanian, Pak, seperti irigasi tetes ataupun juga pertanian presisi dalam menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau panjang ini, Mas?
2: Teknologi-teknologi terbarukan macam irigasi tetes, pertanian teknik presisi, dan lain sebagainya penting. Jadi, okay, ada pompanisasi, ada juga teknologi-teknologi itu. Kalau tanpa adanya teknologi itu kan masih bisa berkembang, masih bisa apa itu. Tetapi kan kalau dibarengi dengan teknologi yang kakak sebutkan tadi itu lebih bagus kan. Nah, jadi memang teknologi itu sifatnya membantu. Nah, pada dasarnya teknologi tertentu itu harus dipresisikan ke jenis tanaman apa. Misalkan irigasi tetes. Nah, itu cocok untuk tanaman-tanaman kayak melon, semangka. Kalau tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan irigasi tetes dan teknologi tertentu, jadi dia kan tidak sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya perlu difungsikan sesuai dengan kondisi tanaman dan jenis tanamannya.
0: Ya, pendengar, selain teknologi, keberhasilan menghadapi musim kemarau juga ditentukan oleh kemampuan petani dalam mengelola sumber daya air secara bersama-sama. Fikri menekankan pentingnya komunikasi antar petani melalui kelompok tani untuk mengatur distribusi air, irigasi, mencegah konflik, serta merumuskan solusi bersama apabila terjadi kekurangan air. Fikri berharap pemerintah terus memperkuat dukungan kepada petani kecil melalui penyediaan sarana pengelolaan air, benih yang sesuai dengan kondisi wilayah, serta bantuan sarana produksi pertanian. Ia juga mengajak petani memperkuat koordinasi dengan penyuluh, dinas terkait, dan petani berpengalaman agar ketahanan pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau panjang.
1: Mas Fikri, apa sih langkah yang harus dilakukan petani kecil, Pak, untuk mengelola sumber daya air agar tetap mampu memenuhi kebutuhan tanaman selama periode kekeringan ini, Mas?
2: Nah, yang paling penting saat ini untuk mengelolanya kan kita berbicara tentang air, kan? Jadi harus berkomunikasi dengan kelompok-kelompoknya. Macam mana jadi peran-peran kecil, kan? Atau di kampung-kampung tertentu, di mana lah misalnya. Jadi dia tuh harus komunikasi dengan, kalau di pertaniannya ada kelompok-kelompok tani. Nah, di kelompok-kelompok tani itu berkomunikasi cak mano di suatu hamparan tertentu mereka mengelola air yang ada. Kan ada buka, tutup untuk irigasinya. Jadi manajemen konflik untuk perairan ini perlu dikomunikasikan. Karena memang kita kan tidak bisa hidup sendiri kan. Apalagi kalau tidak berkelompok, tidak berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan air. Nah, itu penting. Jadi yang paling urgent, cak mano berkomunikasi antara satu petani ke petani yang lain, ataupun ketua kelompok tani, ke sekretaris, ke anggota-anggotanya. Ataupun kalau ada petani-petani yang memang dia baru bertani dan belum masuk ke kelompok tani, kan bingung kan? Jadi itu harus dirangkul, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, saat ini bagaimana sih, Mas, kebijakan ataupun dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh petani, Pak? Petani kecil khususnya, kepada pemerintah, Pak?
2: Yang paling dibutuhkan, yang pertama, kalau kemarau, tata kelola air, kemudian benih-benih yang sesuai dengan lokasinya. Nah, kemudian apalagi input-input pertanian, misalkan pupuk, racun, dan lain sebagainya. Karena tiga faktor itu penting. Ketika petani sudah punya lahan, lahannya kan ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dengan bantuan-bantuan tiga item yang kami sebutkan tadi, itu bisa sedikit membantu petani. Karena itu merupakan faktor yang paling penting kalau di petani-petani kecil.
1: Baik, Mas Fikri, benih tadi Mas Fikri menjelaskan bahwa benih itu benih apa sih, Mas, yang bisa menjadi rekomendasi buat petani untuk?
2: Nah, kalau jenis benihnya jujur kami belum ngerti nian, tapi biasanya petani itu mereka membeli benih itu serampangan banyaknya. Dia tidak beli langsung di toko-toko pertanian. Aduh, misalkan benih yang dia semai dewek dari bekas-bekas yang dia tanam kemarin, kan udah bisa. Nah, jadi benih-benih unggul itu banyak kita temukan di toko-toko pertanian. Nah, di mana kita benar-benar tanya mana yang dia ada grade-gradenya. Entah grade, lupa kami, itu yang penting ada grade biru, ungu, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya memang harus dibedakan mana benih-benih yang untuk pembenihan atau benih-benih untuk yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu, Pak.
1: Baik, Mas Fikri, terakhir, Mas, apa sih, Mas, pesan ataupun juga himbauan kepada masyarakat, khususnya petani kecil, untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau ini, Mas?
2: Nah, jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang petani-petani kecil untuk menjaga ketahanan pangan di kondisi yang mulai kemarau ini, yang pertama, kita satukan pikiran, duduk sama-sama. Ketika ada masalah, ketika ada potensi masalah, kalau kita komunikasikan dengan baik bagaimana cara mengelola air, bagaimana cara mengelola kelompok-kelompok tani yang ada di hamparan-hamparan desa tertentu, maka itu bisa menjadi langkah awal yang bisa menjadi langkah yang memberikan hasil yang terbaik. Karena memang dengan komunikasi di awal, masalah itu akan dicarikan solusi ketika kita misalkan mengundang penyuluh lapangannya, mengundang orang-orang dinasnya, ataupun mengundang petani-petani seniornya. Jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, ada pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mengerti sebagai sumber-sumber informasinya, dilibatkan semua, maka itu bisa dijadikan langkah awal yang menjadi kunci utama dalam menghadapi kemarau saat ini, seperti itu.
1: Baik, Mas Fikri, terima kasih atas waktu dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
2: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan alunan nada religi, menantikan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, yang akan tiba di hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026 pada pukul 15 lebih 31 menit.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: Ya, pendengar masih di program Kentongan dari 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, salah seorang petani Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Irwan Syah mengaku para petani mulai melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino. Salah satu upaya yang dilakukan secara swadaya adalah pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air irigasi lahan pertanian. Menurut Irwan Syah, para petani di wilayahnya menyadari pentingnya ketersediaan sumber air guna menjaga produktivitas tanaman padi saat musim kemarau tiba. Namun upaya tersebut menghadapi berbagai keterbatasan karena dilakukan secara mandiri dengan kemampuan dan peralatan yang terbatas.
1: Langkah antisipasi yang kami ambil yaitu salah satunya dengan swadaya pengadaan sumur bor. Namun di sini kami mengalami kendala yaitu kegagalan pembuatan sumur bor sehingga mengakibatkan kerugian di mana pembuatan tersebut manual tanpa menggunakan alat dan mesin sesuai pada mungkin SOP yang ada pembuatan sumur bor.
0: Ia menjelaskan pembuatan sumur bor yang dilakukan secara manual mengalami kegagalan sehingga tidak menghasilkan sumber air yang diharapkan. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi petani yang telah mengeluarkan biaya dan tenaga dalam proses pengerjaannya. Kegagalan pembuatan sumur bor lanjutnya diduga karena tidak didukung peralatan dan mesin yang memadai sebagaimana standar teknis pembuatan sumur bor. Akibatnya, petani kesulitan memperoleh akses air untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Kami terus hadir bersama Anda, pendengar, masih dalam program Kentongan untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar, petani berharap pemerintah dapat segera memberikan dukungan melalui pengadaan sumur bor, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Dukungan tersebut dinilai penting agar petani dapat menghadapi musim kemarau dengan lebih siap dan menjaga keberlangsungan produksi padi di wilayah setempat. Berikut ragam komentar masyarakat.
1: Saya Tama, saya dari Jakabaring. Menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang ini bertujuan untuk membahas upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga pasokan pangan saat menghadapi ancaman El Nino, serta dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kolaborasi pemerintah dan petani dalam menjaga ketahanan pangan di era.
2: Saya Azza dari Lorong Rawajaya. Ketahanan pangan harus menjadi perhatian kita bersama, terutama di tengah kemarau ini yang sangat panjang, yang dapat mengurangi hasil penghasilan pertanian dengan ketersediaan air. Diperlukan langkah antisipatif seperti pengelolaan sumber daya air yang baik, lalu diversifikasi pangan, serta dukungan kepada petani agar produksi tetap terjaga. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama semua pihak untuk ketahanan pangan yang lebih baik dan bisa mensejahterakan masyarakat.
3: Saya Edi, saya berharap dukungan kepada petani terus bisa ditingkatkan ya, terutama dalam penyediaan irigasi, pupuk, dan teknologi pertanian agar ya produksi pangan tetap stabil, meskipun menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu.

0: Ya, pendengar, demikian program Kentongan untuk hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026 dengan tema Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Ancaman Kemarau Panjang, Petani Dapat Memanfaatkan Teknologi Seperti Irigasi Tetes atau Pertanian Presisi. Dan tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belanja Sumba dari RRI Sungai Liat.
1: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya.
2: Kita jadikan sebagai desa bersinar, itu kita berikan kemampuan-kemampuan kepada aparatur desanya, kemudian kepada masyarakatnya dengan dibentuk adanya IBM, intervensi berbasis masyarakat, dengan menciptakan agen-agen pemulihan.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari Berita. Ketersediaan fasilitas rehabilitasi memperkuat upaya pemulihan pecandu narkoba di Kota Bengkulu. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung terus mengencarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Novi Farida. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi memperkuat upaya pemulihan pecandu narkoba di Kota Bengkulu. Reporter RRI Bengkulu, Zilviani, melaporkan.
1: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi menjadi bagian penting dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Pendekatan rehabilitasi terus didorong agar penyalahguna dapat memperoleh layanan pemulihan secara medis dan sosial tanpa mengedepankan stigma. Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu menyediakan layanan rehabilitasi melalui asesmen yang menentukan bentuk penanganan sesuai kondisi setiap klien. Mayoritas peserta menjalani rehabilitasi rawat jalan sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan pendampingan dari petugas. Konselor Adiksi Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu, Depita Arianeka, mengatakan seluruh klien terlebih dahulu menjalani proses asesmen sebelum mengikuti program rehabilitasi. Untuk kasus dengan tingkat ketergantungan yang lebih berat, BNN Kota Bengkulu melakukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi yang memiliki layanan lebih lengkap. Pilihan rujukan tersebut diantaranya yaitu Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu dan rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa serta rehabilitasi adiksi.
2: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba itu, jadi setiap klien ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya. Jika klien tersebut tingkat ketergantungannya ringan, akan dilakukan rawat jalan di BNN Kota Bengkulu. Tapi jika dari asesmen ada tingkat kecanduannya adalah berat, maka upaya rujukan akan dilakukan untuk rehabilitasi klien, di mana di Bengkulu ini untuk kategori berat bisa diberi rujukan kepada rumah rawat inap rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN Provinsi Bengkulu.
1: Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti klinik, ruang konseling, ruang intervensi krisis, hingga ruang rawat inap. Keberadaan tenaga profesional, mulai dari dokter, psikolog, perawat, hingga konselor adiksi, mendukung proses pemulihan klien secara menyeluruh. BNN Kota Bengkulu mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anggota keluarga yang mengalami penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan pelayanan sedini mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bengkulu, kali ini kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan dari masyarakat Palembang terkait ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang berhasil dirangkum reporter RRI Palembang, Erlin Partesa.
1: Menurut saya, ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi jumlah dan aksesnya. Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang mudah dijangkau, sehingga banyak keluarga kesulitan mencari bantuan. Padahal, rehabilitasi sangat penting agar para pecandu bisa pulih dan kembali berfungsi di masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih memperluas layanan ini, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis yang menangani.
2: Saya melihat fasilitas rehabilitasi untuk pecandu narkoba masih perlu perhatian serius. Selain jumlahnya yang terbatas, biaya dan proses administrasi juga kadang menjadi kendala. Harapannya, pemerintah bisa menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih mudah diakses dan terjangkau, sehingga para pecandu bisa mendapatkan penanganan lebih cepat dan tidak semakin terjerumus.
3: Kalau menurut saya, fasilitas rehabilitas itu sudah ada, tapi belum maksimal dalam menjangkau semua lapisan masyarakatnya. Masih ada yang merasa takut atau malu untuk membawa anggota keluarganya yang kecanduan narkoba ke tempat rehabilitasi. Karena itu, selain menambah fasilitas, perlu juga edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa rehabilitasi adalah solusi, bukan aib.
0: Dari RRI Palembang, kali ini kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Namun demikian, fasilitas rehab itu di Bangka Belitung masih terbilang minim. Berikut wawancara RRI Sungaliat dengan BNNP Bangka Belitung bersama Debi Nirwandi.
1: Dapat saya sampaikan di mana kami akan melakukan wawancara dengan stakeholder terkait, di antaranya Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fasilitas rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba. Sudah bersama saya Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Brigadir Jenderal Polisi Eko Kristianto, terkait upaya BNN dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Baik, bisa dijelaskan Jenderal Eko, seperti apa yang dilakukan oleh BNN dalam rehabilitasi pecandu narkoba ini?
2: Dan kemudian kami juga berupaya untuk membangun rehabilitasi yang sebagai apa ya solusi, karena kan rehabilitasi yang ada di Bangka Belitung ini dari pemerintah hanya punya satu, yaitu di rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa dan kapasitasnya itu sangat-sangat minim, sehingga kami menginisiasi untuk membuat rehabilitasi religi. Namun kami juga tetap menerapkan terapi kesehatan dan terapi sosial. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari hamba-hamba Allah, kami telah membangun masjid walaupun belum jadi. Ini nanti dijadikan sebagai pusat rehabilitasi religi untuk di Bangka Belitung. Dengan keberadaan pusat rehabilitasi religi di Bangka Belitung ini, mudah-mudahan masyarakat yang akan melakukan rehabilitasi bisa datang ke BNNP Provinsi Bangka Belitung dan tidak dipungut biaya. Jadi gratis. Sebenarnya gratis.
1: Baik Jenderal, untuk rehabilitasi di Bangka Belitung ini apakah masih terbilang minim?
2: Pada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan kebutuhan warga juga ini. Karena kebutuhan warga yang menjadi penyalahguna narkoba ini butuh untuk dilakukan rehabilitasi. Kami dengan upaya mandiri telah berusaha itu untuk membuat rehabilitasi religi kerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Ya baik Jenderal, kemudian apakah antusias penyalahguna narkoba ataupun masyarakat untuk melakukan rehabilitasi terhadap narkoba ini terkategori tinggi atau sebaliknya?
2: Untuk kesadaran masyarakat sendiri minim, Pak. Jadi kebanyakan mereka itu ditangkap dulu baru rehab. Ada yang sudah parah, ketahuan sama orang tuanya atau ketahuan sama istrinya, itu dibawa ke kita.
1: Sementara itu, Jenderal, seperti apa upaya pencegahan terhadap kasus narkoba di Bangka Belitung ini?
2: Tentunya kita khususnya di Bangka Belitung ini tetap berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba. Sebagaimana digaungkan oleh Kepala BNN RI, yaitu perangin narkoba untuk kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, saya banyak mendapatkan informasi dari para kepala desa dan para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini, bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai ke desa-desa, di kampung-kampung. Ini tentunya membuat perekonomian di desa-desa, di kampung tentunya semakin sulit karena banyak penyalahguna yang mengkonsumsi narkoba. Perlu kita ketahui bahwa selain narkoba yang beredar di Bangka Belitung itu, per gramnya itu sudah cukup tinggi nilainya. Per gram itu antara 1 juta sampai 1.200.000. Itu per gram. Mereka mengkonsumsi seminggu berapa kali, itu tergantung dari mereka. Dan tentunya uang yang digunakan itu sangatlah tidak bermanfaat, apalagi untuk anak dan keluarganya. Nah, dalam hal ini, untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan narkoba di Bangka Belitung, kami melaksanakan operasi bersama, operasi terpadu, yaitu operasi pemulihan kampung rawan narkoba. Kami menyasar kampung-kampung yang menjadi prioritas, yaitu kampung-kampung yang sangat rawan atau bahaya. Dan kemudian kami juga menyasar tempat-tempat yang digunakan untuk peredaran gelap narkoba untuk penggunaan, yaitu di tempat-tempat hiburan malam.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami dengan Kepala BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna ataupun pecandu narkoba di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung terus mengejarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau korban penyalahgunaan narkotika tanpa menimbulkan rasa takut akan jeratan hukum. Laporan reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
1: BNN menjamin upaya rehabilitasi itu dengan tiga jaminan. Yang pertama tidak dipidana, yang kedua identitas diri dirahasiakan, kemudian yang ketiga gratis.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung terus mengejarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau korban penyalahgunaan narkotika tanpa menimbulkan rasa takut akan jeratan hukum. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Lampung Fatah Jaf Al-Ali mengatakan pihaknya aktif membentuk agen pemulihan di desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa bersinar atau bersih narkoba. Agen ini bertugas mengajak para pecandu untuk menjalani rehabilitasi. Menurutnya keberadaan agen dari masyarakat ini menjadi perpanjangan tangan BNN. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena masyarakat seringkali merasa takut jika BNN langsung turun tangan. Fata juga menegaskan bahwa BNN memberikan jaminan penuh bagi para pecandu yang bersedia menjalani rehabilitasi, khususnya di lembaga milik pemerintah.
1: Setiap desa yang sudah kita jadikan sebagai desa bersinar itu kita berikan kemampuan-kemampuan kepada aparatur desanya, kemudian kepada masyarakatnya dengan dibentuk adanya IBM, intervensi berbasis masyarakat, dengan menciptakan agen-agen pemulihan yang bertugas untuk bisa mengajak orang yang sudah terpapar narkoba untuk rehabilitasi. Ini menjadi perpanjangan tangan dari BNN, karena kan notabene mungkin masyarakat ada ketakutan tersendiri ketika BNN langsung turun untuk melakukan upaya rehabilitasi gitu kan, mengajak. Nah, maka kita gunakan masyarakat untuk melakukan intervensi berbasis masyarakat tersebut untuk mengajak mereka untuk rehabilitasi sehingga lebih bisa menjangkau lah masyarakat-masyarakat tersebut gitu. Dan perlu ditekankan kepada para penyalahguna narkoba yang ada di Provinsi Lampung, khususnya mau itu di desa rawan ataupun tidak, sebenarnya kami menjamin, BNN menjamin upaya rehabilitasi itu dengan tiga jaminan. Yang pertama tidak dipidana, yang kedua identitas diri dirahasiakan, kemudian yang ketiga gratis selama dilakukan di lembaga milik pemerintah, terutama milik BNN. Jadi silakan untuk bisa melakukan rehabilitasi kepada orang-orang yang sudah menjadi terlanjur penyalahguna narkoba.
2: Ia juga mengimbau masyarakat di seluruh Provinsi Lampung, baik di desa rawan maupun tidak, untuk tidak takut melaporkan atau mengajak pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, BNNP Lampung berharap angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan melalui kesadaran kolektif masyarakat dan jaminan pemulihan yang aman serta bermartabat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kali ini kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menutup lebih dari 100 TPS sebagai bagian dari penataan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Lingkungan Hidup Kota Jambi mencatat hingga saat ini lebih dari 100 tempat pembuangan sampah TPS telah ditutup. Penutupan TPS tersebut sebagai bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penutupan dilakukan setelah wilayah tersebut menerapkan program optimalisasi buang sampah berbasis masyarakat atau OBBM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan dari sekitar 290 TPS yang ada di Kota Jambi, penutupan dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan masyarakat melalui pemerintah kelurahan. DLH memastikan tidak ada TPS yang ditutup sebelum sistem OBBM berjalan di wilayah tersebut agar pelayanan persampahan tetap terjaga. Menurutnya TPS di Kota Jambi terdiri atas tiga kategori, yakni TPS liar, TPS swadaya yang dibangun oleh perusahaan atau melalui program CSR, serta TPS milik pemerintah. Penutupan dilakukan terhadap tiga jenis TPS tersebut sesuai dari hasil evaluasi di lapangan.
2: Terkait penutupan ataupun perobohan pemusnahan TPS itu berawal dari juga atas permintaan masyarakat sekitar, warga sekitar, kemudian disampaikan lurah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Apa dasar mereka meminta itu? Kami pun juga tidak semata-mata memberikan persetujuan itu bila mana OPBM di sekitar belum berjalan. Jadi rata-rata untuk pemusnahan, pembongkaran ataupun penutupan TPS itu OPBM-nya sudah berjalan. Dan itu atas permintaan masyarakat sendiri.
1: Mahruzar menambahkan hingga saat ini program OBBM telah diterapkan di 977 RT dengan melibatkan sekitar 56.000 kepala keluarga. Sementara bagi wilayah yang belum menerapkan OBBM, masyarakat masih dapat membuang sampah ke sejumlah transfer depo yang telah disediakan pemerintah di beberapa titik di Kota Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan.
3: Berdasarkan data Samsat Kabupaten.
0: Wakil Bupati Kaur apresiasi kerja keras Satpol PP dalam penertiban ternak hingga Juni 2026. Ratusan ternak itu berhasil diamankan. Seberita selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
3: Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 206 ekor hewan ternak berhasil ditertibkan dalam operasi penertiban. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum serta pengendalian ternak. Dari total 206 ekor ternak yang berhasil diamankan terdiri dari berbagai jenis hewan. Rinciannya 11 ekor hewan kerbau, 85 ekor sapi, serta lebih dari 100 ekor kambing yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Kaur. Operasi penertiban ini dilakukan secara rutin di titik-titik yang dinilai rawan adanya ternak berkeliaran. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketertiban lingkungan serta meminimalisir potensi gangguan terhadap keselamatan masyarakat. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengapresiasi kerja keras Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait penertiban ternak di Kabupaten Kaur. Ia menilai upaya yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4: Dinas Satpol PP ini selaku penegak perda di Kabupaten Kaur dibantu oleh aparat polisian, kejaksaan, dan satgas yang ada di tingkat desa ini sudah mengamankan kurang lebih 11 ekor kerbau, 85 ekor sapi, 100 lebih itu kambing, dan ini sesuai dengan peraturan bupati bagi yang tidak menebus itu dilelang secara terbuka, diberikan lagi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil daripada hewan ternak yang sudah diamankan ini.
3: Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa upaya penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan hukum, tetapi juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memelihara ternak dengan baik dan tidak melepas liarkan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Kaur tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pemilik ternak yang hewannya terjaring diberikan kesempatan untuk mengambil kembali ternak dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Untuk menekan dan mengatasi penyalahgunaan narkoba, BNN Kabupaten Waikanan mengoptimalkan program rehabilitasi pecandu narkotika dan obat terlarang. Berikut laporan Bayu Satria dari RRISP Waikanan.
1: Program asesmen terpadu yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Waikanan menjadi langkah penting dalam membantu pemulihan penyalahguna narkotika. Melalui asesmen ini, setiap klien mendapatkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kepala BNN Kabupaten Waikanan, Ituan Mahpi, mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan narkotika. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang masih tahap coba-coba, pengguna rutin, atau sudah mengalami kecanduan berat. Ia menjelaskan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tingkat penggunaan, tetapi juga pada kondisi kesehatan klien. Asesmen mencakup kesehatan fisik dan mental yang dalam banyak kasus sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Dengan begitu, proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan individu. Ia menyebut tim asesmen juga menggali berbagai faktor yang melatar belakangi penyalahgunaan narkotika. Faktor tersebut antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, masalah keluarga, hingga faktor tekanan hidup. Lebih lanjut ia menambahkan, BNN Kabupaten Waikanan juga melakukan pemantauan pasca rehabilitasi. Langkah ini dilakukan secara berkala untuk memastikan klien tetap berada dalam jalur pemulihan.
2: Tujuan utamanya itu mengidentifikasi tingkat penggunaan, apakah yang bersangkutan bercoba-coba atau rutin atau sudah kecanduan berat. Kemudian mengetahui kondisi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental pengguna. Dari beberapa kasus, banyak tersangka atau klien fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Selanjutnya, menentukan kebutuhan rehabilitasi, jenis terapi atau program pemulihan yang paling cocok untuk yang bersangkutan. Kemudian untuk menggali faktor penyebab, banyak kasus yang sudah kita gali dari informasi dari klien. Kemudian menyusun rencana pemulihan agar proses penyembuhan lebih terarah dan efektif. Kemudian memantau perkembangan penggunaan as.
1: Ia juga menegaskan program asesmen terpadu tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkotika. Lebih dari itu, menurutnya program ini bertujuan mencegah kekambuhan serta membantu klien kembali berfungsi di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Waikanan, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Polres Kerinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi yang beroperasi melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Laporan disampaikan Desi Hermila dari Sungai Penuh.
1: Kerinci kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria berinisial ZH atau UJ, 56 tahun, dan NH alias HR, 49 tahun, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas kota dan antar provinsi. Kasatres Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yanda Kusuma mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu yang diduga dikendalikan melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus tempel, yakni meletakkan paket sabu di sejumlah lokasi yang telah ditentukan di wilayah kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, ZH mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial JFY di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ZH diperintahkan membawa narkotika tersebut ke Kerinci untuk diserahkan kepada NH. Setelah menerima barang haram tersebut, NH diduga menempelkan paket sabu di beberapa lokasi di kota Sungai Penuh. Foto lokasi penyimpanan kemudian dikirim kepada JFY dan para pembeli. Transaksi dilakukan secara daring, sementara pembayaran ditransfer melalui akun Dana milik JFY. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya membuang barang bukti di beberapa lokasi. Namun petugas berhasil mengamankan sabu dengan berat total 0,55 gram bruto. Selain narkotika, polisi juga menyita dua unit telepon genggam Android yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, dua unit sepeda motor, serta satu kotak peluru senapan angin. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
2: Jadi untuk pelaku yang atas oknum atas nama inisial H tadi, dia mengaku udah lebih dari 3 tahun. Ya, mula-mula dia pemakai, ya, terus tidak bisa lagi membeli, jadi dia menjual atau jadi kurir. Jadi kalau untuk inisial Z yang dari Padang tadi, dia sudah 4 kali membawa narkotika jenis sabu ke Kerinci. Jadi memberikan kepada inisial H tadi sudah 2 kali. Jadi ada lagi yang 2 kali inisial yang lain masih yang melakukan penyelidikan.
1: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kasatres Narkoba Polres Kerinci mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya penyiar Novi Farida bersama operator Mulia mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Mai, kenapa lu ambil lice 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
2: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1. Jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
3: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
1: Untung banget ya, ada promo serba gratis. Jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
3: Total kita jadi berapa nih?
2: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai Kepolisian Daerah Sumatera Selatan meluncurkan gerakan penanaman 10.000 pohon dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Program penghijauan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda Sumsel. Kegiatan dipusatkan di Stadion Wirabakti Kompleks Pakri Palembang pada Minggu 29 Juni 2026. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin langsung pelaksanaan gerakan tersebut. Penanaman pohon dirangkaikan dengan olahraga bersama yang diikuti personel dan keluarga besar Polri. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan, jalan sehat dan senam bersama. Kapolda bersama Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Selatan melepas peserta jalan secara simbolis. Setelah itu jajaran pejabat utama melakukan penanaman pohon sebagai tanda dimulainya gerakan serentak. Pendengar, sebanyak 10.000 bibit pohon telah didistribusikan kepada 19 satuan kerja dan Polres jajaran. Penanaman dilakukan di berbagai lokasi untuk mendukung pelestarian lingkungan dan ruang terbuka hijau. Program tersebut diharapkan memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat di berbagai daerah.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim PT Pertamina Persero telah membuka pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Dalam unggahan tersebut, masyarakat diarahkan untuk mendaftar melalui tautan yang tercantum pada poster. Informasi itu kemudian menyebar luas dan menarik perhatian warganet yang ingin mengikuti ajang lari tahunan tersebut. Namun, kebenaran informasi tersebut perlu diverifikasi sebelum masyarakat mengakses tautan yang dibagikan. Faktanya, dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik Pertamina. Hasil analisis menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak terafiliasi dengan pemerintah maupun Pertamina. Pendengar, penelusuran juga dilakukan melalui akun Instagram resmi Pertamina Eco Run Fest, yaitu @pertamina.ecorunfest. Hasilnya tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Unggahan terbaru pada akun resmi tersebut hanya berisi kelas balik penyelenggaraan Pertamina Eco Run 2025. Hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal maupun mekanisme pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum mendaftar pada suatu kegiatan. Langkah ini penting untuk menghindari risiko penipuan maupun pencurian data pribadi melalui tautan palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya masih dalam rangkaian Palembang sore ini mengenai Kepala Bepom Taruna Iqrar menegaskan Bepom menjalankan tugas pengawasan dalam program makan bergizi gratis sesuai ketentuan peraturan Presiden nomor 115. Pengawasan tersebut mencakup bahan baku, penyiapan, distribusi hingga mitigasi risiko sebagai bagian pelaksanaan kewenangan Bepom. Taruna menjelaskan, Bepom juga mendapat tugas mengawasi proses penyajian serta penyiapan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain itu, Bepom memberikan pelatihan khusus bagi sumber daya manusia SPPG melalui silabus dan kredit mata pelajaran.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya mengenai pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan, resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga November 2026. Penetapan itu sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran yang meningkat seiring memasuki musim kemarau. Dengan penetapan itu, Kabupaten Pali menjadi daerah keenam di Sumatera Selatan yang menaikkan status siaga karhutla. Demikian disampaikan Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, Sudirman. Pendengar, penetapan status siaga ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla, termasuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam penanganan di lapangan. Pastinya pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Lentera Hati untuk Anda, juga alunan nada religi menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus bersama kami.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan kembali untuk bersama di Lentera Hati. Acara ini kami hadirkan untuk membuka hati kita dengan kisah-kisah teladan yang memuat beragam kisah seputar kehidupan kita dan juga kisah kehidupan ketika Rasulullah SAW bersahabat dan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Mendengar kisah hari ini, kita akan pilih berjudul Kisah Habib An-Najjar, sosok yang diabadikan dalam Surah Yasin. Pendengar, Al-Quran memuat berbagai kisah penuh hikmah dalam perjuangan dakwah para nabi dan rasul. Salah satunya sosok Habib An-Najjar yang benarkan ajaran utusan Nabi Isa alaihissalam. Kisah Habib An-Najjar ini diabadikan dalam Surah Yasin ayat ke-20 sampai dengan 27. Kisah ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tiga utusan Nabi Isa alaihissalam kepada kaum di wilayah Antakia atau Antikoya. Utusan ini menyampaikan ajaran Tauhid, tapi mendapat penolakan. Pendengar, menurut tafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, kabar utusan itu terdengar hingga ke pelosok negeri. Seorang laki-laki dari ujung kota yang telah beriman kepada risalah Nabi Isa alaihissalam kemudian bergerak untuk datang dan menasihati kaum tersebut. Laki-laki itu bernama Habib bin Musa An-Najjar. Dia adalah orang biasa, bukan keluarga, orang berpengaruh di negeri tersebut, di mana kedatangan Habib tidak lain untuk membela tiga murid Nabi Isa yang hendak disiksa oleh penduduk Antakia. Dia menyuruh penduduk Antakia mengikuti para rasul yang datang menyampaikan petunjuk Allah SWT. Habib An-Najjar yang jauh datang dari ujung kota mengatakan, Antakia, bahwa penduduknya di sana. Ketiga utusan Nabi Isa itu mendakwahkan kebenaran dan tidak mengharapkan balasan apapun dalam menyampaikan risalah. Pada ayat berikutnya, Habib juga memberikan sejumlah alasan mengapa penduduk Antakia harus beriman kepada Allah. Tak seharusnya menolak dakwah tiga utusan Nabi Isa. Dia menggambarkan betapa besarnya kekuasaan pertolongan Allah. Dia pun secara terang-terangan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan keimanan ini diucapkan Habib di tengah kaum yang bergelimang kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan. Ya, sekalipun tidak gentar dengan ancaman yang ada di depan mata. Menurut satu riwayat, setelah Habib An-Najjar memberikan nasihat dan menyatakan keimanannya, kaum ingkar Antakia langsung menyerangnya dan membunuhnya. Tak seorang pun yang membelanya. Disebutkan oleh riwayat lain, sebelum Habib mengembuskan napas terakhirnya, turunlah malaikat yang menyampaikan bahwa Allah telah mengampuni segala dosanya yang diperbuat sebelum beriman dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga. Pada detik-detik terakhir sebelum maut menjemput, Habib An-Najjar sempat berkata, alangkah baiknya jika kaumku mengetahui karunia Allah yang dilimpahkannya kepada aku. Berkat keimananku kepadanya, aku telah memperoleh ampunan atas dosaku. Aku dimasukkan ke dalam surga dengan ganjaran yang berlipat ganda, dan termasuk golongan orang-orang yang memperoleh kemuliaan di sisinya. Seandainya mereka mengetahui hal itu, tentulah mereka akan beriman pula. Begitulah kisah Habib An-Najjar yang memperjuangkan keimanan, membela dakwah para rasul, walau akhirnya tidak seorang pun menghiraukannya. Meski demikian, dia telah mendapatkan balasan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar, kisah Lentera hari ini yang kami pilih berjudul Kisah Habib An-Najjar, sosok yang diabadikan dalam Surah Yasin. Semoga akan selalu memberikan manfaatnya buat kita semua dan akan menambah keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa menghindari kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Di saat seperti itulah, utang bisa menjadi solusi. Namun, Islam mengajarkan kita agar bijak dalam berhutang, bukan menjadikannya kebiasaan atau gaya hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, niat jujur dan tanggung jawab dalam berhutang sangat dihargai oleh Allah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang tanpa niat membayar disebut sebagai pencuri di hadapan Allah. Islam memuliakan kehormatan seseorang. Utang yang tak dibayar bisa menjadi beban di dunia dan hisab yang berat di akhirat. Bahkan, Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Maka sebelum berhutang, tanyakan pada diri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Apakah ada cara lain yang halal dan lebih ringan? Jika terpaksa berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Catat dengan baik dan jangan menunda bila mampu membayar. Jadikan utang sebagai solusi darurat, bukan kebiasaan yang merugikan. Karena sejatinya, ketenangan hati tak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberkahan rezeki dan kelapangan jiwa dalam menjalani hidup yang sederhana namun penuh tanggung jawab.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran.

membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Baik, pendengar, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini, Surah Al-Ahzab, yang dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat ke-26 yang akan dibacakan oleh Sabidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau

Orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

konsistensi Bank Indonesia dalam memperluas digitalisasi sistem pembayaran di daerah. Menurutnya, transformasi digital ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Ia menilai, pengembangan ekonomi digital memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu membangun sinergi yang berkelanjutan. Menurutnya, transformasi digital juga membuka peluang baru bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penguatan UMKM menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi daerah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time.

Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Channel Informasi dan Inspirasi Pro 1.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus bersama kami, nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu.

0: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
0: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta,
8: 50 juta
7: ya.
8: 0 juta,
7: 0 itu 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Ini yang sekarang berjumlah 1.453 dan kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang keluar di Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPN secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.
19: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
20: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
21: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
19: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
22: Allow me once again to extend our warmest.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
23: Halo.
2: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
3: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman-mineralnya.
2: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sophie, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
4: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
3: Ya, itulah.
4: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
2: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kristen. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir menemani Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Sebentar lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda di hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026 bersama penyuluh agama Kristen Diana Sofiana SPDK. Selamat mendengarkan.

Kristen pada hari ini. Namun sebelum mendengarkan renungan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini Tuhan boleh menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat setia RRI Pro 1 Palembang yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai soal kehidupan, hampir semua orang pernah menerima yang namanya undangan. Mulai dari undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan anniversary, bahkan mungkin ada juga yang pernah menerima undangan jamuan makan malam resmi. Saat kita menerima undangan, biasanya apa yang kita lakukan? Tentu kita akan melihat siapa yang mengundang kita. Lalu apa acaranya? Kapan pelaksanaannya? Dan mungkin ada undangan-undangan tertentu yang memiliki syarat menggunakan pakaian tertentu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya jika yang mengundang itu adalah orang yang sangat penting, kita pasti akan mempersiapkan diri dengan sangat serius, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah bahwa hari ini

kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia 4. Yeremia 4 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda, mereka pada saat itu sedang berada di ambang kehancuran. Secara politis mereka terjepit di antara bangsa-bangsa yang besar. Namun masalah terbesar mereka sebenarnya bukan masalah politik, melainkan masalah kerohanian. Mereka telah berpaling dari Tuhan, menyembah berhala, dan hidup dalam ketidakadilan. Hubungan mereka dengan Tuhan waktu itu sudah sangat parah. Sangat parah, ya. Nah, di tengah kondisi yang hancur-hancuran itu, Tuhan tidak langsung mendatangkan murka.

kembalilah engkau kepadaku. Dari undangan Tuhan di kitab Yeremia 4 ini, ada 3 poin penting yang menjadi aplikasi bagi kehidupan kita di zaman modern sekarang ini. Di ayat pertama dikatakan tadi bahwa jika engkau mau kembali, hai Israel, demikian firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Di sini Tuhan meminta bangsa Israel untuk menjauhkan dewa-dewa mereka dari hadapannya. Menjauhkan dewa-dewa asing sehingga membuat mereka tidak terombang-ambing. Nah, di abad sekarang ini, zaman sekarang ini, kita mungkin tidak lagi menyembah berhala seperti pada zaman Nabi Yeremia dulu. Namun, berhala zaman sekarang ini justru bekerja jauh lebih halus. Berhala di sini adalah apapun atau siapapun yang posisinya menggeserkan Tuhan yang utama di dalam hati kita. Jadi poin pertama di sini, Tuhan mau kita menyingkirkan dewa-dewa modern yang menggeserkan prioritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita memikirkan validasi atau pujian dari orang lain di media sosial, sehingga kita mengorbankan integritas iman, maka pengakuan manusia itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Bisa juga mungkin ketika kesibukan pelayanan atau pekerjaan sehingga membuat kita kehilangan waktu intim bersama dengan Tuhan pun, itu bisa bertransformasi menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Atau ketika media sosial, film-film atau drama Korea, game, apapun itulah yang begitu menguasai waktu kita, sehingga kita tidak ada lagi kerinduan untuk membaca atau membaca firman Tuhan atau berdoa, maka hiburan itu telah mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita. Undangan Tuhan hari ini sangat tegas. Jika kita ingin kembali kepadanya, kita harus berani mengidentifikasi dan menyingkirkan dewa-dewa palsu ini. Kita diundang untuk mengembalikan Tuhan sebagai pusat dan otoritas tertinggi atas seluruh area hidup kita. Jadi pertobatan yang sejati itu tidak berhenti pada meninggalkan berhala saja, Bapak Ibu Saudara. Karena di ayat 2 dikatakan bahwa, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia dan akan bermegah di dalam dia. Jadi di sini Tuhan menjelaskan seperti apa kehidupan orang yang sungguh-sungguh kembali kepadanya. Kata dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran ini memiliki arti kembali kepada Tuhan itu harus terlihat dalam karakter dan perilaku kita sehari-hari. Kesetiaan kepada Tuhan itu tercermin ketika kita tetap taat sekalipun menghadapi tekanan. Hidup dalam keadilan itu tampak ketika kita memperlakukan orang lain dengan jujur dan tidak memanfaatkan mereka demi keuntungan pribadi. Dan hidup dalam kebenaran itu terlihat ketika perkataan dan tindakan kita itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan kompromi, ini Tuhan mengundang kita untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ketika kita mungkin sebagai seorang pegawai, kita harus bekerja dengan jujur. Atau ketika kita sebagai seorang pelajar, ya mungkin kita tidak menyontek. Atau status kita mungkin sebagai seorang pedagang, namun kita tidak berlaku curang. Atau bisa jadi kita seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan hati yang tulus. Artinya kita sedang menunjukkan buah dari pertobatan yang sejati.
Bahkan Tuhan berjanji bahwa melalui kehidupan seperti itulah orang lain akan melihat kemuliaannya dan menerima berkat. Jadi, meninggalkan berhala bukanlah tujuan akhir, tetapi melainkan awal dari kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di ayat yang ketiga di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan menggunakan metafora pertanian karena ini sangat dipahami oleh penduduk di sana pada waktu itu. Jadi poin kedua ini, Tuhan ingin kita membuka lahan baru dan membersihkan semak-semak duri di dalam hati kita. Tanah yang dibiarkan lama, tidak digemburkan, itu lama-lama akan mengeras. Dan semak duri itu akan tumbuh liar dan akan merebut setiap nutrisi dari benih-benih yang baik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanah hati kita seringkali mengeras. Mungkin akibat dari berbagai hal seperti kekecewaan masa lalu atau kepahitan yang tak disimpan. Bisa juga karena trauma yang pernah dialami namun belum disembuhkan. Atau sekedar rutinitas agama yang dijalani secara hambar. Semua itu dapat menghimpit firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu ataupun hari-hari lain ketika kita mendengarkan renungan, sehingga iman kita tidak akan pernah berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengikuti undangan Tuhan di sini berarti kita harus mau membongkar tanah hati kita yang keras. Ini adalah proses yang mungkin tidak nyaman karena kita harus mengakui dosa-dosa kita, mungkin melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, bahkan dengan sengaja kita mau mencabut semak-semak duri kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan hati yang gembur, hati yang siap dibentuk dan ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah poin yang kedua, bagaimana Tuhan ingin kita membuka lahan baru dan membersihkan semak-semak duri dalam hati kita, yaitu dengan cara melembutkan hati kita, menggemburkan hati kita, supaya dapat ditanam dan dibentuk oleh Tuhan. Di ayat keempat dikatakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Poin ketiga ini, Tuhan mau kita mengupayakan kerendahan hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai formalitas agama saja. Bagi orang Yahudi, sunat itu adalah tanda lahiriah bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Namun Tuhan mengingatkan bahwa identitas luar saja itu tidak cukup. Yang Tuhan kehendaki adalah perubahan batiniah atau perubahan yang terjadi di dalam diri kita dari dalam, bukan hanya sebagai formalitas lahiriah yang hanya terlihat dari luar. Karena Tuhan mengenal setiap hati kita dan Tuhan tidak bisa dikecohkan oleh topeng religius kita. Dia tidak terpukau dengan seberapa aktif kita terlibat dalam kegiatan organisasi keagamaan, seberapa sering kita hadir dalam tempat ibadah, atau seberapa fasih kita mengucapkan istilah-istilah rohani, bahkan kita menghafal firman Tuhan.

diri kita, bukan hanya terlihat yang dari luar. Mungkin ada yang rajin membagikan ayat firman Tuhan di media sosial, tetapi sulit mengampuni orang yang pernah melukai dirinya, sehingga akhirnya firman Tuhan itu hanya dibagikan kepada orang lain, tetapi itu tidak sungguh-sungguh dibiarkan bekerja di dalam dirinya sendiri. Atau mungkin ada pula yang aktif melayani di gereja, aktif berorganisasi rohani, namun ketika menerima teguran sedikit saja langsung tersinggung, bahkan marah dan tidak mau dikoreksi. Ini menunjukkan bahwa ego kita itu masih lebih besar daripada kerendahan hati.

spiritual kita, bahkan status kita apapun itu, di bawah kaki Tuhan. Dan kita mengizinkan Roh Kudus yang mengubah karakter kita dari dalam, bukan hanya terlihat dari luar. Jadi Tuhan mengundang kita pada sebuah pertobatan yang otentik, yaitu pertobatan yang dampaknya bisa dirasakan langsung melalui kehidupan kita. Sahabat pendengar RRI Plus 1 Palembang yang dikasihi Tuhan, undangan dari Tuhan melalui Nabi Yeremia ini bukanlah undangan yang memaksa dengan ancaman,

Jika hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara merasa hidupnya sedang gersang, penuh dengan semak duri kekhawatiran, atau bahkan merasakan jauh dari Tuhan, yang tidak lagi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang tidak lagi mau berdoa atau merenungkan firman Tuhan, mari dengarkan suaranya. Undangan ini masih berlaku sampai hari ini. Tuhan katakan, pulanglah, kembalilah kepadaku. Jangan sampai tunggu tanah hati kita semakin mengeras. Mari responi undangan Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan menyingkirkan ego-ego kita, dan biarkan Allah sendiri yang memulihkan kehidupan kita. Pemirsa RRI Pro 1 Palembang yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita meresponi undangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya Diana, pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita semua tetap teguh di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Dan sampai jumpa kembali pada siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi dan memanggil kami untuk kembali kepada-Mu. Meskipun kami seringkali menjauh, namun kami bersyukur karena Engkau tetap membuka tangan-Mu dan mengundang kami pulang. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini ada berhala-berhala dalam hati kami yang telah mengambil tempat-Mu, sehingga Engkau tidak lagi menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami jika kami lebih mengutamakan kesibukan kami, kenyamanan kami, pujian manusia, atau hal-hal lain daripada Engkau. Tolong kami agar kami berani menyingkirkan semua yang menghalangi hubungan kami dengan-Mu, sehingga kami tetap melekat kepada Engkau, mendekat kepada Engkau, hidup di dalam kebenaran-Mu. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, jika hati kami telah menjadi keras karena dosa atau karena kepahitan, karena kekhawatiran, atau karena kekecewaan, bahkan yang lain-lainnya. Biarlah Roh Kudus membajak dan memperbarui hati kami, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Ajarlah kami hidup dalam kesetiaan, keadilan, dan kebenaran, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan dan orang lain dapat merasakan kasih serta berkat-Mu.

juga menyerahkan seluruh pendengar RRI Pro 1 Palembang yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, Engkau mengenal pergumulan mereka satu persatu. Kuatkanlah yang lemah, dan hiburkanlah yang berduka cita. Sembuhkanlah yang sakit, dan berikanlah jalan keluar bagi yang sedang menghadapi persoalan. Dan penuhi setiap hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Bahkan mampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu.

30 Juni 2026 yang telah disampaikan Diana Sofiana SPDK, penyuluh agama Kristen. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026. Saya Esi dan rekan Nadia yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya di program Palembang malam ini, nanti akan bersama rekan Pili Makomi. Esi pamit, terima kasih, selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, Kikis, padahal sedikit lagi bisa masuk 10 besar.
1: Coba saya lihat. Wah, nilai kamu kayaknya banyak kemajuan ya, Dan. Emang target masuk 10 besar buat apa, Dan?
0: Kemarin tuh saya sudah janji sama si Meta, kalau saya bakal buktikan saya ini bukan tipe cowok yang cuman ngandelin otot, tapi otak juga.
1: Terus, kalau masuk 10 besar, kalian bakal jadian. Kenapa tidak sekalian suruh buat candi dalam satu malam saja?
0: Ah, ada-ada aja kamu. Berarti belum waktunya sih.
1: Dan, saya hormati motivasimu untuk mencapai nilai tinggi, tapi jangan jadi bucin begini loh.
2: Hai semua, Dan, gimana hasilnya?
1: Wanita pengganggu lagi datang. Lupa baca ayat kursi.
0: Ah, maaf ya Noi, biasa si Irwan kalau kelamaan jomblo jadi resenya nambah deh.
2: Gak apa-apa lah Beb, paham kok.
1: Babeb, kasihan deh lo.
2: Ih, Irwan apaan sih?
1: Sorry ya, teman saya ini sudah ada yang punya.
0: Waduh, sudah, jangan kayak anak kecil lah.
1: Lah, tapi benar kan, sudah ada yang punya. Buktinya sampai usaha mati-matian demi tepati janji sama Meta.
2: Hah? Meta yang mana nih?
0: Duh, gak usah dipikirin. Yuk ke kantin.
2: Jawab dulu, Dani. Meta siapa?
1: Pasti kau penasaran, toh.
0: Kalau gak mau ke kantin, ya sudah, saya pergi sendirian aja.
1: It's. Saya ikutlah, ditraktirkan.
2: Dasar cowok gak modal.
1: Biarin,
3: Meta,
4: iya Bu.
3: Selamat ya sekali lagi kamu dapat mempertahankan nilai A di semester ini.
4: Alhamdulillah Bu, berkat motivasi dan bimbingan dari Ibu juga.
3: Kalau bisa, kamu mentorin Nak Dani juga ya Meta.
4: Hah, jangan Bu, mungkin boleh yang lain. Nah, sama Pak Ridwan saja Bu, gimana?
3: Loh, kenapa Met? Mungkin kalau sesama mahasiswa, Nak Dani bisa lebih cepat masuk pahamnya.
4: Tapi Bu, saya lagi kasih tantangan sama dia. Kalau misalnya dia masuk 10 besar di semester ini, saya akan pertimbangkan satu permintaannya.
3: Wah, permintaan apa itu?
4: Itu Bu, kemarin Dani nembak Meta, tapi Meta belum kasih jawaban.
3: Wah, aduh, jadi ingat zaman belia dulu. Itu loh, cara-cara buat menolak secara halus dengan menantang masuk 10 besar. Memang, kamu tidak suka ya sama Dani?
4: Untuk saat ini Meta belum mau menjalin hubungan dengan siapapun sih Bu.
3: Kenapa begitu Nak?
4: Meta cuman khawatir nilai Meta anjlok dan beasiswa Meta dicabut. Apalagi orang tua Meta sudah tidak ada. Meta harus lebih selektif lagi Bu.
3: Benar juga sih. Ya sudah, tetap semangat ya Meta. Ada ibu yang selalu support. Fighting.
4: Iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu.
3: Sama-sama Meta. Sana balik ke kelas. Tawaran ibu tadi boleh dipertimbangkan lagi kah?
4: Hah, yang mana Bu?
1: Itu Meta.
2: Yang mana sih?
1: Itu loh, yang pakai jilbab biru dongker. Meta!
2: Oh, Meta dia. Patutlah si Dani bucin. Orang anaknya cantik, pintar lagi.
4: Dani.
1: Iya. Sayang manggil malah Dani yang ditegur.
4: Sorry Wan, kebetulan saya lagi nyariin Dani. Jadi pas lihat dia langsung kesebut deh namanya.
0: Kenapa Matt? Nyariin saya ada apa ya?
4: Tadi Ibu Aisyah nyariin kamu. Kalau kamu butuh mentor untuk semester depan, bisa dimentorin tuh sama Pak Ridwan katanya.
0: Oh, sama Pak Ridwan. Kok bukan kamu aja sih Matt?
2: Sini, sama aku aja Beb. Gini kan, aku masih masuk 10 besar.
4: Nah, ini Kinoi menawarkan diri.
0: Tapi aku maunya kamu, Matt.
4: Maaf, aku tidak bisa.
0: Kenapa, Matt? Apa karena saya terlalu bodoh sampai kamu gak mau mentorin saya?
1: Kayaknya kita harus ke perpustakaan ya, Noi.
2: Hah? Lagi? Kan tadi sudah dari sana, Wan.
1: Shh, sudah, ayo ikut.
0: Matt, saya bisa ngerti kalau kamu belum bisa menjawab pertanyaan saya yang lalu. Tapi masa iya permintaan saya ke Ibu Aisyah juga kamu tolak, Matt?
4: Saya merasa tidak pantas saja untuk menjadi mentor kamu, karena saya pun masih terus harus belajar.
0: Ah, itu cuma alasan klasik.
4: Alasan apa sih? Emang benar, saya itu tidak pantas jadi mentor kamu.
0: Pantasnya jadi apa? Pendamping aku.
4: Ih, apaan sih? Kalau kamu begini terus, saya sudah tidak mau deh berteman sama kamu lagi.
0: Iya, saya minta maaf deh. Saya janji nggak akan paksa kamu lagi. Tapi kita masih temenan kan?
4: Nah gitu dong, kita berteman aja dulu sampai cita-cita kita tercapai. Setelah itu baru deh mikirin untuk yang selanjutnya.
0: Siap Bu Mentor. Sorry.
5: Demikianlah paket mini drama persembahan RRI Palu dengan judul Semangat Juara, dengan para pendukung Erwino Ashiri Sultan, Umi Kalsum Jawas, Arif Lahubo, Maria Imakulata. Penulis naskah, Waodirina Mustika. Teknik rekaman, Ronald Tatanugrawan. Teknik montase, Amal Fajrin. Ketua tim konten media baru, Rabiah El Ponto. Ketua tim penyiaran, Erlin Tarasendo. Penanggung jawab umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Pile Makomi dalam rangkaian Palembang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan awali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan mendengarkan, tadi sudah kita dengarkan bersama, Sandiwara Radio dengan judul Semangat Juara yang langsung diproduksi oleh RRI Palu. Dilanjutkan nanti kita akan hadirkan untuk Anda sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat ada obrolan komunitas, dilanjutkan juga dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan informasi terupdate yang nanti akan kami hadirkan. Sebelum kami hadirkan juga nantinya akan ada renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk itu kita langsung saja akan memulai rangkaian acara kedua untuk edisi malam hari ini di obrolan komunitas. Kira-kira siapa yang akan kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan di kesempatan malam hari ini, yang mungkin sudah penasaran dan juga mungkin sudah intip-intip juga di sosial media kita di RRI Pro 1 Palembang terkait nanti yang akan kita bahas dan juga narasumber yang akan kita undang. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-12 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda yang akan kita bahas mengenai belajar berdaya berdampak bersama pendidikan Genbi Sumatera Selatan. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda bahwasanya di tengah berbagai tantangan global, diperlukan generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, integritas, serta semangat untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Berangkat dari semangat tersebut, Bank Indonesia membentuk Generasi Baru Indonesia atau Genbi sebagai komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia yang menjadi wadah pengembangan karakter, kompetensi, dan juga kepemimpinan generasi muda. Jadi melalui berbagai program di bidang pendidikan, sosial, lingkungan, kewirausahaan, dan juga literasi ekonomi, Genbi diharapkan mampu menjadi frontliner Bank Indonesia, change again, dan juga future leader yang menginspirasi serta membawa perubahan positif bagi bangsa. Pendengar, semuanya akan kita bahas lebih dalam bersama dengan komunitas dari Genbi Sumatera Selatan terkait topik belajar berdaya berdampak bersama pendidikan Genbi Sumatera Selatan. Sudah hadir membersamai kita langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang ada Bima Satria Anggara sebagai Wakadip Pendidikan Genbi Sumsel, Putri Famalia A sebagai Kadip Pendidikan Genbi UIN Raden Patah Palembang, dan juga Agus Azhar Ma'rif Umpun Alam sebagai Wakadip Pendidikan Genbi UIN Raden Patah Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Wow, keren banget ya malam hari ini, cerah biru-biru di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ada adik-adik berbakat dan juga sangat keren dari Genbi Sumatera Selatan. Pendengar, sebelum itu kami informasikan untuk Anda yang ingin menyaksikan kami, boleh silakan saja melihat visual dari ketiga narasumber kita langsung di Pro 1 Palembang via kanal YouTube, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Nantinya juga kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, silakan saja bertanya terkait topik dengan ketiga narasumber di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792 79090. Oke, kita ke Bima, Putri, dan juga Agus. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sepertinya ada yang baru pertama kali dan juga ada yang udah pernah ya.
1: Ya benar.
0: Oke. Kita ke Bima Satria dulu nih. Bima sebagai Wakadip Pendidikan Genbi Sumatera Selatan, gimana kabar malam ini Bima?
4: Halo, selamat malam Kak. Mm-hmm. Perkenalkan, saya Bima Satria Anggara sebagai Wakil Divisi Pendidikan dari Genbi Sumatera Selatan.
0: Oke, Bima saat ini lagi sibuk apa nih? Akhir-akhir ini?
4: Saat ini lagi sibuk di ujian akhir Kak.
0: Ujian akhir. Oke, berarti lumayan agak ini lah ya, kredit lah ya akhir-akhir ini ya.
4: Iya Kak.
0: Oke, tapi sebentar lagi libur ya.
4: Sebentar lagi libur.
0: Oke, kita ke Putri. Putri apa kabar malam ini?
3: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik, Putri lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
3: Sekarang Putri lagi sibuk magang nih Kak di DLHP.
0: Oke, di mana?
3: Di Dinas Lingkungan Hidup.
0: Dinas Lingkungan Hidup. Yeah. Oke. Okay. Kita ke Agus. Agus gimana Agus kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik. Yeah. Lagi sibuk apa nih? Kayaknya sibuk banget ya kalau Agus.
1: Sibuk. Sekarang udah agak gak terlalu sibuk sih Kak. Karena dari beberapa organisasi sudah demisioner dan mau fokus skripsian aja.
0: Oke, baik. Nah, jadi kalian ini tergabung di Genbi ini dari tahun berapa-berapa nih? Kalau dari Bima?
4: Kalau dari Bima sih udah dari tahun 2024 ya Kak, dua kali daftar itu jadi 25 juga udah menjadi anggota lagi, jadi 2 tahun.
0: 2 tahun, 25 gitu. Oke, Putri sama Agus sama ya?
3: Sama Kak, kami 2 tahun juga.
0: 2 tahun juga, oke. Nah, Genbi Sumatera Selatan, generasi baru, baru Indonesia ya, Sumatera Selatan. Ini sebenarnya komunitas yang bergerak di bidang apa nih Bima?
4: Kalau Genbi itu kan komunitas wadah penerima beasiswa Bank Sentral dari BI Kak.
0: Oke. Okay.
4: Jadi BI kan punya program untuk beasiswa kurang lebih gitu. Nah, Genbi ini itu komunitas wadahnya. Jadi kami itu untuk mengumpulkan penerima dan juga untuk mengembangkan kapasitas upgrade diri dari teman-teman yang jadi anggota Genbi gitu.
0: Oke. Okay. Dan untuk Genbi ini sendiri sepertinya juga yang bisa bergabung dari Universitas Negeri ya.
4: iya, Kak.
0: Negeri ya, baru bisa join di Genbi ini sendiri. Nah kalau dari Putri, gimana nih Putri? Kesan pertama masuk Genbi atau mungkin apa nih motivasi Genbi Putri untuk masuk di Genbi ini apa?
3: Oke, terima kasih Kak. Jadi kesan Putri selama ikut di Genbi ini alhamdulillah seneng banget ya Kak. Mm-hmm. Karena ini merupakan salah satu beasiswa pertama yang Putri bisa capai untuk saat ini. Dan Putri juga seneng banget bisa bergabung di Genbi karena di Genbi kita bisa berekspresi, beraktivitas, menyumbangkan ide dan berkontribusi untuk masyarakat.
0: Oke, kalau Gus gimana Gus? Di Genbi ini apa motivasinya Gus?
1: Kalau dari saya pribadi Kak, sangat senang ya Kak untuk bisa bergabung di jadi bagian Genbi ini sendiri. Dan motivasinya itu karena Bank Indonesia kan sesuai dengan jurusan saya nih Kak, ekonomi syariah. Jadi bisa linear lah dengan organisasi ini atau dari instansi yang saya tempuh ini Kak gitu.
0: Oke, nah untuk mengumpulkan kalian ini kan sebenarnya tidak mudah ya. Tidak mudah dari beberapa universitas dan juga mungkin banyak sekali seleksi yang kalian alami sebelum tergabung di Genbi ini. Bisa kalian ceritain gak sih proses seleksi masuk Genbi ini, Bima?
4: Boleh Kak, kita kan Bima kan sendiri dari Polsri kan. Nah, teman-teman dari UIN mungkin bisa sedikit berbeda kan. Kalau dari Polsri sendiri itu prosesnya melalui jurusan. Nanti diseleksi dari jurusan dan jurusan memberikan rekomendasi kepada kemahasiswaan. Jadi dari kemahasiswaan diajukan ke direktur dan direktur itu menyampaikan langsung ke Bank Indonesia. Mungkin dari teman-teman juga agak sedikit berbeda, tapi untuk prosesnya mungkin tetap sama ya lah. Berdasarkan administratif, terus nanti ada wawancara, terus nanti baru pengumuman akhir.
0: Oke. Kalau administratif itu meliputi apa aja tuh? Misalkan apa IPK minimal atau apa gitu?
4: Kalau administratif pastinya ada beberapa syarat seperti IPK minimal 3, terus ada buat motivation letter Kak, terus juga ada pembuatan video. Nah kalau Bima di tahun 2024 itu buat video terkait Kris di tahun 2005 tentang perlindungan konsumen. Jadi kita tuh selain daftar Genbi diawali dengan jadi agent of change dan future leader. Terus di frontliner dulu sih Kak sebelum masuk. Edo Kak udah tes kan gitu.
0: Oke. Nah ini merupakan achievement terbesar dari Bima kah?
4: Salah satu Kak.
0: Oh salah satu. Wah, keren dong.
4: Dari Bima sendiri kan di semester 2 itu kan udah tahu Genbi kan. Jadi udah siapin banget tuh selama 1 tahun ke depan untuk daftar Genbi, informasinya apa aja yang harus dilalui, apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakuin Genbi. Jadi memang udah dipersiapkan, jadi benar-benar kepengen nih sampai 2 tahun juga kan sebagai penerima.
0: Alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Nah, kita ke Putri. Yeah. Putri sebelum masuk Genbi, Putri melihat opportunity atau peluang dari Genbi ini sendiri apa nih Put?
3: Oke, Putri melihat dari peluang masuk Genbi nih kayak pasti sangat besar ya Kak, karena Putri rasa Putri bisa mengekspresikan skill yang Putri miliki untuk join di Genbi ini itu Kak, menuangkan ide pikiran Putri itu Kak, apalagi khususnya di bidang pendidikan kan. Nah, jadi divisi yang Putri masukin di Genbi ini ialah pendidikan, karena juga Putri biasa publikasi jurnal Kak ya, dari penelitian-penelitian Putri publish, dan Putri rasa itu peluang juga sih untuk masukin.
0: Oke, keren. Nah kalau dari Agus gimana nih Gus, Wakadi Pendidikan Genbi UIN Raden Patah Palembang, boleh Gus kita spill sedikit jobdesk di Genbi ini apa nih Gus?
1: Oke Kak, kalau jobdesk di Genbi ini kan tadi sebenarnya ada udah disinggung dengan Kak Bima, itu ada 3 pilar dari Genbi ini sendiri Kak. Yang pertama yaitu frontliner atau perpanjangan tangan dari Bank Indonesia, yang dimana menyampaikan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia gitu Kak. Selanjutnya menjadi future leader, yaitu pembawa perubahan. Yang diharapkan kami-kami yang di Genbi ini selain mendapatkan bantuan pendidikan dari Bank Indonesia, kami juga bisa menjadi role model untuk teman-teman yang ada di luar sana gitu. Terus yang terakhir itu yang paling penting ini menurut saya pribadi itu sebagai agent of change gitu Kak. Yang dimana itu membawa perubahan untuk kedepannya gitu Kak. Yang di Genbi sendiri ini udah ada diterapin gitu Kak, ada juga dikasih tempat untuk pelatihan gitu untuk seperti leadership dan lain sebagainya, yang pada kegiatan Genbi-Genbi ini emang benar-benar membuat kita itu bisa bermanfaat di masa yang akan datang gitu Kak.
0: Oke, keren-keren. Berarti ada wadahnya ya, yeah, untuk mengembangkan skill di GNB ini. Nah, tentunya dalam setiap organisasi atau mungkin komunitas yang kita ikuti, pasti semuanya memiliki manfaat baik ya untuk kita semua dalam mengembangkan apapun yang ada di diri kita. Nah, kalau dari GNB ini sendiri, manfaat yang dirasakan oleh Bima, apa nih Bima?
4: Tentunya seperti yang Bima sampaikan sebelumnya Kak, ya peningkatan kapasitas diri Kak.
0: Oke. Okay.
4: Jadi selama di GNB itu ada beberapa event leadership camp yang udah disinggung oleh Agus tadi kan. Itu tuh salah satunya ada kegiatan kepemimpinan Kak. Di kami itu ada kegiatan sama Jasdam. Kami kegiatannya tuh melatih kepemimpinan kan Kak. Koordinasi seperti itu. Terus juga ada kegiatan lanjutan. Sertifikasi kompetensi kemarin di tahun 2024 Bima tuh sempat ikut sebagai content creator. 2025 di fotografi itu kan sangat menambah kapasitas diri Kak ya. Selain manfaat-manfaat lain. Nah, selain itu juga kan manfaat yang Bima rasakan punya banyak teman, terutama dari teman-teman lintas universitas kayak Agus, kayak Putva dan
0: iya, sebelumnya nggak kenal ya.
4: Iya, sebelumnya nggak kenal, bahkan mungkin belum bisa touch in gitu ke universitas lain kan, karena keterbatasan kita untuk bertemu mereka.
0: Jadi dengan bergabung dengan organisasi ini, jadi memiliki banyak relasi juga ya.
4: Ya, tentunya.
0: Oke, okay, sesama mahasiswa yang pasti. Itu juga nanti pasti akan berguna di masa yang akan datang kalian nanti.
4: Betul, Kak, betul banget.
0: Apalagi kalau misalkan kalian udah jadi alumni, pasti akan saling membutuhkan satu sama lain ya.
4: Betul,
0: Kak. Oke. Okay. Nah, terkait program-program nih yang pernah kalian garap di angkatan kalian ini. Program apa nih yang paling berkesan nih Bima?
4: Kalau di Bima tuh ada program Genbi Impact, Kak.
0: Itu seperti apa tuh?
4: Jadi kami kemarin tuh programnya membuat meningkatkan literasi Kak ke sasarannya itu ke teman-teman di panti asuhan kemarin.
0: Okay.
4: Kami tuh ada peningkatan literasi, salah satunya itu kemarin kegiatannya itu belajar membedakan uang asli dan juga uang palsu.
0: Wih, seru tuh. Gimana tuh? Gimana? Cerita sedikit.
4: Kalau kemarin kan Bima sebetulnya bukan jadi panitia Kak ya. Tapi ikut berkontribusi aktif di kegiatan itu ialah dengan mencontohkan ke adik-adik contoh uang asli, contoh uang palsu. Jadi kami benar-benar ngebedain kemarin itu. Jadi mereka tuh juga tahu bagaimana contoh uang palsu, uang asli. Jadi adik-adik di panti asuhan itu belajar cara membedakan uang asli palsu, cara merawatnya juga Kak. Kurang lebih seperti itu Kak.
0: Oke. Nah, kalau Kak Pili boleh tahu, biar Kak Pili tahu juga ya.
4: Boleh Kak.
0: Ini yang paling signifikan atau mungkin berbeda dari uang asli dan palsu itu apa nih Bima? Yang paling menonjol bedanya gitu. Biar kita bisa tahu.
4: Kalau yang paling menonjol itu bisa dilihat dari warna. Terus kan kalau di uang asli kan bisa ada warna-warna yang bisa berubah kan ya, kayak berkilau gitu. Terus juga kalau kita memang ingin membedakan uang asli dan uang palsu itu kan ada tiga cara. Ya, dengan cara dilihat, diraba, dan juga diterawang Kak. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita memang ingin menghindari uang palsu yang mungkin beberapa waktu pernah tersebar tentang uang palsu di Indonesia kan Kak. Nah, mungkin bisa teman-teman untuk memperhatikan 3D tadi, dilihat, diraba, dan juga diterawang terlebih dahulu kalau kita melihat uang yang mungkin lebih pucat atau warna-warnanya tidak mengkilap seperti itu. Nah, boleh kita lakukan 3D teman-teman.
0: Oke, nah jadi basic skill yang bisa kita ketahui ya tadi warna ya.
4: Iya.
0: Warna kalau misalkan dia sedikit pucat berarti itu tanda-tanda uangnya palsu.
4: Iya.
0: Oke, nah ini juga sangat penting nih untuk para pendengar ya, apalagi yang mempunyai usaha kan, usaha UMKM atau apapun gitu ya. Jadi kalau misalkan mendapatkan uang seperti itu, aduh kasihan juga sebenarnya kan.
4: Iya.
0: Usahanya jadi gimana gitu. Apa namanya, niat mau untung malah buntung gitu kan. Oke, nah mudah-mudahan nanti bisa di-spill lebih lanjut lagi ya terkait uang palsu ini, nanti akan kita dengarkan secara seksama nih. Oke, kita ke Putri. Putri, gimana nih Put? dari sekian banyak program yang sudah kamu ikuti di Genbi, program apa nih Put yang paling berkesan?
3: Yang paling berkesan bagi Putri yang pertama ada sertifikasi tadi Kak. Mm-hmm. Nah di situ Putri masuk ke sertifikasi bagian public speaking kan, okay, untuk membenari ngomong Putri yang sedikit belibet ini. Mm-hmm. Belajar banyak di situ dan juga program kerja yang sangat apa ya Putri tuh excited sekali tuh ialah Penbira. Nah Penbira ini Kak ialah collab antara pendidikan dan pengabdian masyarakat.
0: Okay.
3: Di sini kami turun langsung terjun ke lapangan bersama anak-anak, ialah anak-anak yang kami ajak waktu itu adalah San nih Kak, komunitas San juga. Mm-hmm. Senyum Anak Ceria. Di situ kami berbagai memberikan aksi untuk menabung gitu Kak, sebagai frontliner dari Genbi ya Kak. Jadi kami menjelaskan apa itu CBP begitu Kak.
0: Oke, berarti itu apa tadi Penbira ya?
3: Penbira.
0: Penbira, ini salah satu program yang berkesan bagi Putri. Nah, kalau dari Agus nih Gus, gimana nih Gus? Agus nih kan seperti Kak Pili tahu ya, dia kan aktivitasnya banyak nih. Aktivitasnya seabrek-abrek ya, nanti bentar-bentar udah di sini, bentar-bentar udah di situ. Di Genbi juga aktif ya. Pokoknya sangat produktif lah Agus sebagai mahasiswa. Salut. Nah, kalau dari Agus sendiri untuk membagi waktu Gus antara perkuliahan dengan organisasi yang lain-lain termasuk Genbi ini gimana Gus?
1: Kalau dari saya pribadi Kak, kalau misalkan untuk pembagian waktu itu kita kan biasanya udah ada jadwal nih dari jauh-jauh hari Kak. Misalkan kayak kita tahu kita kuliah hari apa aja, di jam berapa. Okay. Kalau misalkan bertabrakan dengan kegiatan lain, kita tuh harus ada skala prioritasnya juga Kak. Kita tuh udah nge-manage lah bakalan yang diikutin yang mana, yang ini kalau misalkan aku nggak ikut di sini tetap berjalan apa enggak, kalau misalkan tetap berjalan ya aku nggak ikut di sini gitu Kak. Kalau misalkan ada kegiatan lain, tapi kalau misalkan kegiatannya itu berbeda-beda hari ya bisa-bisa aja semua gitu Kak, tergantung lagi ke cara kita memanage waktu tadi Kak gitu. Dan alhamdulillah selama ini tuh belum pernah sih kegiatan Genbi tuh yang bertabrakan dengan jam perkuliahan gitu Kak. Kecuali misalkan kayak rapat-rapatnya aja mungkin ada beberapa yang bertabrakan dengan jadwal yang lainnya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan ini biasanya kan dikasih taunya udah dari jauh-jauh hari. Jadi udah ngeluangin waktu untuk kegiatan itu gitu Kak.
0: Oke, jadi semuanya sudah teratur ya, sudah terpola semua, bagus-bagus. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa diprioritaskan yang lebih penting dulu ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, nah kalau dari Agus gimana nih Gus, sama seperti Putri tadi, apa nih pengalaman berkesan yang dilakukan Agus dalam program Genbi ini?
1: Sebenarnya yang disampaikan tadi itu benar-benar yang berkesan sih Kak, antara yang
0: sama ya,
1: ya Genbi Impact dengan Penbira ini, mereka ini sama-sama ngedidik anak-anak tentang cinta bangga dan paham rupiah, tapi dilakukannya di tempat yang berbeda. Dan juga kalau misalkan yang impact ini itu emang dari pendidikan Genbi Sumsel gitu Kak, kalau yang Penbira ini pendidikan Genbi UIN. Nah di pada saat Penbira ini itu juga diselipkan ajaran-ajaran agama untuk anak-anak yang ada yang kami didik gitu Kak, yang menjadi audience kami gitu. Nah selain itu juga kalau yang berkesan itu beberapa kali tuh menjadi talent dalam pembuatan video gitu Kak, dalam kan ada juga proker-proker yang sifatnya online gitu Kak, jadi buat-buat video. Nah itu tuh yang anak-anak Genbi-nya nih ada bisa menjadi talent, kayak ya dia yang ngomongin gitu Kak, dia yang menyebarkan informasi, jadi kan muka kita tuh ada di Instagram Genbi Sumsel gitu Kak. Terus juga pernah menjadi delegasi dari Genbi Sumsel dan Bank Indonesia Sumsel dalam perlombaan, yaitu penelitian gitu Kak, dari Bank Indonesia Institute, BI Institute. Itu kegiatannya di Jogja dan ketemu dengan teman-teman Genbi yang berbeda-beda daerah. Itu benar-benar yang kayak gak bisa dilupain, itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa gitu Kak.
0: Oke, keren-keren ya. Karena mumpung kesempatannya ada, jadi silakan dilakukan maksimal untuk segala program yang kalian lakukan. Nah kita ke Bima lagi. Bima, tadi sudah disinggung juga nih sama Agus ya, ada beberapa program yang dengan adik-adik panti asuhan ya. Nah kalau dari Bima sendiri, kontribusi nih Bima, kontribusi yang telah Bima berikan kepada masyarakat dalam program Genbi ini apa nih Bima?
4: Selain program yang memang berdampak kepada masyarakat seperti Genbi Impact tadi kayak, kontribusi yang telah Bima lakukan itu yang pertama kan, kalau dari sisi sekitar-sekitar Bima kan. Hmm. Nah, waktu pendaftaran di tahun 2025, Bima tuh ikut membantu teman-teman yang mau daftar di tahun 2025, Kak.
0: Oke. Okay.
4: Jadi Bima tuh ngasih tahu informasi apa aja yang perlu disiapkan,
0: ya?
4: Dilengkapkan. Terus mungkin kalau misalnya ada informasi yang dari jurusan disebarkan melalui teman-teman atau juga dari teman-teman jurusan lain, kemarin juga sempat berbagi informasi terbaru, berbagi materi untuk modal pembuatan video tadi kan, Kak.
0: Okay.
4: Nah, terus juga pernah latihan wawancara sama teman-teman lintas jurusan. Selain itu juga kan ikut berpartisipasi di komisariat Bima kan berasal dari komisariat Polsri. Okay. Kemarin juga di Polsri itu ada kegiatan sejenis dari seperti Penbira, itu ada pendekar, Kak. Kurang lebih kami kemarin itu melaksanakan peningkatan literasi dari berbagai lini divisi. Kalau dari pendidikan sendiri, kami kemarin itu menjelaskan sama kurang lebih untuk membedakan uang rupiah. Selain itu juga kami menjelaskan bagaimana cara menjaga rupiah dengan cara 5J kan, biar kita tuh rupiahnya tetap bagus seperti negara-negara yang uangnya memang dijaga seperti Jepang seperti
0: itu. Nah, tapi 5J tadi apa?
4: 5J itu yang pertama itu jangan dilipat,
0: jangan
4: dicoret, jangan dibasahi, jangan di staples, sama jangan di
1: remas.
4: Jangan diremas.
0: Oke, termasuk literasi juga ya?
4: Iya, Kak.
0: Oke, nah ini termasuk pengetahuan juga untuk yang belum tahu ya, untuk masyarakat umum juga. Nah, kalau dari Putri ini Put, jadi untuk peran Genbi ini dalam meningkatkan literasi ekonomi atau ataupun keuangan di kalangan mahasiswa atau masyarakat gimana Put?
3: Kalau menurut Putri sekarang untuk literasi keuangan nih ya Kak. Jadi Putri banyak memberikan saran apa ya kayak lebih menggunakan sistem pembayaran yang telah dibuat oleh BI. Kebijakan BI ialah kris, Kak. Jadi kan saat ini tuh banyak sekali mahasiswa yang jarang pakai cash kan. Nah, lebih ke cashless pakai kris gitu Kak. Karena lebih mudah, cepat dan aman juga sesuai dengan slogannya Cimumu'ah.
0: Oke, tapi kalau menurut Putri sendiri apa nih yang membuat kris itu aman gitu daripada uang cash?
3: Karena kalau menurut Putri, kalau sistem bayarnya itu langsung ke tujuannya gitu Kak, langsung ke tempat UMKM yang ada di krisnya itu Kak. Dan juga tidak seperti kan ada tuh yang bank-bank lain kadang tuh waktu transfer ternyata salah tujuannya kan, salah kirim atau kadang tuh di apa sih namanya, di apa Kak, penipuan gitu loh.
0: Phishing. Oke, jadi memang sebenarnya ada plus minus juga ya, uang cash dan juga kris itu sendiri. Tapi kalau untuk sekarang, karena kita sudah, teknologinya sudah canggih, jadi kenapa tidak kita manfaatin gitu ya, untuk kris itu sendiri. Tapi tetap kita juga harus membawa uang cash walaupun seberapa rupiah lah ya. Takutnya nanti ada urgent gitu kan, kan ada juga beberapa mungkin toko yang belum ada akses krisnya. Oke, nah kita ke Agus lagi Gus. Nah, kalau dari Agus sendiri, apa nih Gus nilai-nilai yang paling Agus pelajari selama ikut Genbi nih Gus?
1: Sebenarnya juga udah dibahas sih dari tadi dengan teman-teman di sini, terutama untuk menjaga uang rupiah ini Kak ya, karena ternyata memang selama ini sebelum jadi Genbi khususnya itu kan memperlakukan rupiah nih dengan sembarangan gitu Kak, kayak masih sering melipat dan lain sebagainya, apalagi meremas-remas gitu, yang dimana kegiatan-kegiatan ini itu tuh membuat uang rupiahnya nih nanti dia menjadi uang yang tidak layak edar gitu Kak, yang udah jelek gitu kan. Nah, jadi semenjak menjadi Genbi sudah mendapatkan informasi seperti ini, udah lebih terliterasi lagi, itu untuk menyimpan uangnya juga sekarang sudah berubah, udah pakai dompet panjang terus langsung dimasukin, nggak dilipet-lipet lagi gitu Kak. Tapi selain itu juga banyak sih informasi-informasi yang didapat dari menjadi Genbi ini yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari khususnya untuk keuangan gitu Kak. Benar. Dan kami itu juga dalam Cinta Bangga Rupiah ini kan juga diharuskan untuk berbelanja dengan bijak gitu Kak. Jadi sebisa mungkin untuk menahan diri gitu kak kalau mau bertransaksi gitu kak.
0: Kecuali memang itu kebutuhan primer ya.
1: Iya betul kak.
0: Yang tidak bisa kita hindarkan harus kita penuhi. Nah boleh dong kak Pili pengen tahu juga yang ini kan ada nih kasusnya beberapa dari masyarakat juga ya. Yang mungkin kita kan pernah nih melihat ataupun bertemu kasus uangnya sudah terpotong jadi dua gitu kan. Terus juga diisolatif. Nah itu kira-kira masih ini gak sih untuk dijual belikan gitu kalau misalkan uangnya sudah full isolatif gitu disambung gitu kalau dari sepengetahuan kalian Bima
4: kalau dari sepengetahuan Bima kak uang yang layak edar itu kan dengan kondisi yang 75% masih kondisi bagus kan
0: masih utuh ya.
4: Nah kalau untuk uang yang tersolid isolatif dia setengah mungkin bisa di teman-teman itu bisa ditukerin uangnya ke bank terdekat atau bahkan ke bank Indonesia itu sendiri.
0: Oh itu bisa ya?
4: Bisa kak.
0: Oke. Okay.
4: Tapi ada beberapa prosedur yang harus dilakuin oleh teman-teman.
0: Oke.
4: Okay. Terus juga kan kalau misalnya uangnya masih di atas 75% kan kalau misalnya rusak atau terpotong itu kan bisa ditukar nggak? Karena kan setiap uang itu kan punya seri masing-masing dan itu kan sebagai ciri khas uang untuk menghindari uang palsu kan kak salah satunya. Nah itu tuh bisa dengan ditukar sih kak ke bank terdekat atau ke bank Indonesia sendiri.
0: Oke, nah ini kan jadi informasi baru ya untuk kita ternyata itu bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Yang penting harus mengikuti prosedur yang udah diterapin di sana ya. Oke, nah Bima kita kembali ke ini ke Bima lagi nih. Tantangan terbesar nih Bima, tantangan terbesar yang pernah Bima hadapi selama menjadi anggota Genbin apa nih Bima?
4: Tantangan terbesar yang jadi halangan Bima di Genbin kan selama Bima jadi Genbin 2 tahun. Bima kan lagi aktif ikut berbagai lomba kan kak kemarin itu. Ada lomba-lomba akuntansi kan karena Bima sendiri dari jurusan akuntansi. Itu tuh agak terhalang karena banyak lomba tuh dimulai dari semester kedua kak. Jadi Genbin juga aktifnya mulai mulai banyak kegiatan banget nih di semester 2 juga. Jadi pas kegiatan lomba, kegiatan Genbin itu kadang bertabrakan. Jadi karena hal itu menjadi tantangan sih kak untuk membagi waktu. Jadi kan selama lomba itu tidak bertabrakan, jadi tetap ikut kedua-duanya karena mungkin ada beberapa itu yang bertabrakan. Jadi Bima tuh kadang tidak bisa ikut di Genbin-nya. Jadi harus memprioritaskan lomba sih kak.
0: Oke, berarti dilema juga lah ya. Di satu sisi Bima juga ada posisi juga di Genbin, bukan sebagai anggota biasa, tapi juga mengemban amanah sebagai wakadif tadi ya.
4: Iya.
0: Oke, nah kalau Putri gimana nih Put? Tantangan yang Putri alami selama mengikuti Genbin apa aja nih Put?
3: Oke kak, tantangan yang Putri alami selama di Genbin itu sebenarnya waktu aja sih kak.
0: Waktu.
3: Sama sih sama kayak kak Bima kan. Putri lagi aktif-aktif organisasi, ikut lomba-lomba dan alhamdulillah tapi tantangan tersebut bisa Putri atasi kak. Dengan cara membagi waktu dengan baik gitu.
0: Oke, disusun seperti Agus tadi ya.
3: Iya, terstruktur.
0: Terstruktur dari jauh-jauh hari kata Agus. Kalau Agus gimana Agus? Sama?
1: Kurang lebih kayak gitu sih kak. Cuman kalau misalkan di Genbin ini kan biasanya kalau kegiatan yang besar ini kan biasanya emang jauh-jauh hari kak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kegiatan yang kayak dadakan. Misalkan dari Bank Indonesia kita disuruh menghadiri kegiatan gitu kan sebagai tamu undangan gitu. Nah itu yang kadang gak bisa ikutan karena udah ada kegiatan lain gitu kak. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan besar yang sudah di planning jauh-jauh hari itu insya Allah selalu bisa ikut gitu kak.
0: Okay.
1: Gitu sih kak.
0: Oke, terkait program dari BI ini sendiri, seberapa sering sih kalian dilibatin gitu untuk menyukseskan acara-acara BI? Kalau Agus gimana guys?
1: Termasuk lumayan sering sih kak, karena yang terakhir kemarin ini pernah menjadi MC pada kegiatan Fesyar, Festival Ekonomi Syariah itu kegiatannya se-Sumatra, kegiatannya ini di kota Palembang ini itu menjadi MC pada Training of Trainers Dai dan Daia gitu kak. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain dari Bank Indonesia itu kalau biasanya emang melibatkan Genbin-Genbin. Nah salah satunya juga pernah mengikuti donor darah yang diadakan di Bank Indonesia pada tahun lalu, kalau nggak salah ya aku ikut itu pada tahun lalu, ikut donor darah pada kegiatan Bank Indonesia itu gitu kak.
0: Oke, berarti sudah sering juga ya kalian dilibatin dan juga diminta untuk meng-hire suatu acara gitu dari BI ini sendiri. Nah, kalau dari Bima, nah untuk Bank Indonesia sendiri, kalian kan mendapatkan beasiswa ya dari BI ini sendiri. Nah, bagaimana nih Bank Indonesia ini membantu dalam menyelesaikan studi Bima nih? Gimana Bima? Perannya gimana?
4: Kalau peran BI dari kepada Bima itu dalam menyelesaikan studi itu yang pertama kan dari bantuan pendidikan kan kak. Dari bantuan pendidikan itu Bima gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang berkaitan sama pendidikan, pembayar UKT misalnya kan. Nah terus juga kan yang diberikan oleh BI kan ada leadership yang tadi sempat disinggung. Nah itu juga kan membantu lebih percaya diri dan punya skill-skill lain kan kak.
0: Okay, jadi soft skill ya.
4: Iya, menunjang perkuliahan. Jadi kita juga udah jadinya lebih terbiasa untuk berbicara di kelas atau bisa buat video, tugas-tugas video lebih baik karena punya skill fotografi dan videografi tadi. Jadi banyak sekali hal yang diberikan BI yang berdampak ke diri kita, terutama kan peningkatan kapasitas diri tadi.
0: Oke, jadi banyak nih perubahan yang dialami Bima ya.
4: Iya,
0: kak. Oke, sama dengan Putri, kira-kira ada perubahan apa setelah mengikuti GNB? Kebiasaan kecil mungkin?
3: Sama kak, dulu Putri tuh orangnya pemalu banget kak, pendiam. Tapi semenjak masuk GNB ini mulai berubah sedikit, lebih banyak bicara, lebih berani depan umum gitu kak. Kalau dulu tuh kayak pendiam banget, kalau
0: pemalu gitu ya. Sekarang tapi udah pede gitu.
3: Udah pede, udah berani.
0: Tapi nggak malu-maluin kan? Oke. Kalau Gus gimana nih Gus? Apa nih perubahan yang Gus alami setelah mengikuti GNB nih Gus?
1: Banyak
0: segala sisi mungkin.
1: Banyak sekali sih kak. Karena kan di GNB ini kemarin juga sempat ikut sertifikasinya nih, ikut sertifikasi videografi dan fotografi gitu kak. Jadi dasar-dasar pembuatan konten kayak gitu tuh diajarin, dasar pengambilan angle video, foto kayak gitu kan diarahin, diajarin mana yang bagus, mana yang enak dilihat gitu. Jadi dapat skill dari ikut sertifikasi itu gitu kak. Dan juga seperti yang aku bilang tadi kak, kalau pernah diajak BI jadi MC kayak gitu tuh kan ngelatih kemampuan diri kita juga kak, ngelatih
0: soft skill
1: kita gitu. Dan biasanya kalau misalkan dari GNB-nya udah di luar BI kak ya, kalau GNB-nya sendiri kan biasanya ada kegiatan itu kami yang menjadi panitia, kami yang merombak semuanya, kami yang mengatur semuanya gitu kak. Jadi ya skill-skill yang dipunya untuk apalagi untuk pemecahan masalah gitu pasti terlatih banget gitu kak di GNB ini gitu kak.
0: Keren dong, jadi kayak apa namanya,
1: udah skill, jadi EO gitu ya kak.
0: Skill negosiasi gitu ya, skill public speaking, jadi semuanya terlatih semua nih dengan mengikuti program-program dari GNB. Oke, sepertinya ada yang mau gabung sama kita, kita angkat dulu boleh di 369977. Selamat malam Pro 1. Halo, selamat malam. Terputus. Boleh dicoba lagi di 369977 atau mungkin bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Wow, kita intip YouTube kita ramai sekali. Wow. Luar biasa loh.
1: Halo teman-teman GNB.
3: Halo.
0: Boleh Kak pilih spill satu namanya ya atau dua gitu. Ada Nabila Anissa Rahma, terus juga Lois Intan, keren banget katanya. Terus juga ada Murifat. Halo semua yang udah di live chat komentar YouTube ya. Boleh yang mau nanya-nanya juga boleh, silakan langsung aja diisi live chat komentar dari kanal YouTube kita Pro 1 Palembang. Oke, kita ke Bima lagi, boleh Bima?
4: Boleh kak.
0: Oke, nah Bima, harapan Bima nih terhadap perkembangan GNB Sumatera Selatan mendatang nih apa Bima?
4: Harapan Bima untuk perkembangan GNB pastinya untuk lebih bagus lagi kak ya, GNB-nya lebih maju kan karena agent of change, future leader dan juga frontliner. Jadi kan Bima tuh berharap mungkin bisa lebih mengakses teman-teman yang belum punya literasi keuangan, terutama di informasi ke bank sentralan. Jadi Bima harap tuh nanti mungkin dalam satu tahun ke depan, dalam kepriodean Bima bisa menjangkau tersebut dan pokoknya sangat-sangat berharap untuk Genbi itu lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih berdampak lagi sih Kak.
0: Amin, amin, amin. Nah, ini pertanyaan spontan untuk Bima ya. Bima, jika diberi kesempatan nih untuk membuat satu program di Genbi, program apa nih yang akan Bima usulkan, Bima?
4: Bima kan sendiri sudah jadi wakadif kan ya, Kak. Udah buat proker juga. Jadi Bima itu ada bersama partner Bima tuh buat proker, namanya itu Genbi Linggo Kak.
0: Itu sudah jalan atau baru planning?
4: Baru planning.
0: Oh, baru planning.
4: Oke. Okay. Planningnya tuh sekitar bulan-bulan September.
0: Oke. Okay.
4: Kegiatannya.
0: Boleh nggak sih di-spill sedikit itu programnya seperti apa nantinya?
4: Kalau dari informasi singkat, kalau misalnya Genbi Linggo itu kan
0: Genbi Linggo ya?
4: Genbi Linggo Kak. Jadi sebenarnya nama itu dari diambil dari aplikasi belajar bahasa yang mungkin kita tahu. Nah, itu tuh diambil karena ngambil bahasanya, linggonya. Nah, jadi Bima tuh ingin meningkatkan inklusivitas bahasa sih Kak.
0: Okay.
4: Ke teman-teman teman-teman tuli, itu juga kan untuk meningkatkan literasi keuangan, CBP, KRIS ke teman-teman tuli juga. Jadi awalnya tuh ingin biar outputnya itu sama-sama bertukar informasi dari dari Genbi memberikan informasi terkait CBP ke Bank Sentralan. Nanti dari teman-teman tuli juga bertukar informasi ke kita dengan cara mungkin belajar bahasa isyarat biar kita bisa menjembatani inklusivitas.
0: Iya, bagus itu. Harus jalan pokoknya ya.
4: Iya, Kak.
1: Bismillah.
0: Iya, itu mungkin salah satu gebrakan juga nanti ya. Itu kan juga salah satu program yang mulia juga nih. Oke, mudah-mudahan semuanya akan diberikan kelancaran. Amin. Nah, kalau dari Putri gimana nih, Put? Harapan untuk Genbi mendatang seperti apa, Put?
3: Sama sih kayak Kak Bima, semoga kedepannya Genbi itu lebih bagus, lebih baik juga. Dan setahu Putri juga, Kak, penerima beasiswa Genbi ini orangnya bukan yang biasa-biasa, Kak. Orangnya gak main-main ini.
0: Iya dong, kayak kalian bertiga kan.
3: Amin.
0: Terus apa lagi itu harapannya?
3: Harapannya semoga para penerima beasiswa Genbi ini bisa memanfaatkan uangnya dengan baik sih, Kak.
0: Amin. Ya. Oke, pokoknya harus lebih ini lagi ya, literasi tentang keuangannya harus lebih dimantapkan lagi ya.
3: Bener, Kak.
0: Dan juga berdampak untuk masyarakat umum yang ada di lingkungan kalian. Kalau Agus gimana nih, Gus? Harapan Agus untuk Genbi mendatang dari Sumsel ini?
1: Kalau dari aku mungkin sama sih Kak dengan kedua-duanya, kayak ya semoga lebih baik lagi ke depannya, terus anggotanya semoga makin aktif-aktif, dan untuk pengurusnya ke depannya semoga mempunyai pemikiran-pemikiran yang di luar nalar gitu Kak, untuk membuat proker yang mungkin selama ini kita gak kepikiran untuk bikin proker ini, tapi di pengurusan mereka bikin proker yang bener-bener bermanfaat, yang bener-bener wah gitu.
0: Mind-blowing gitu
1: ya? Mind-blowing bener Kak. Dan semoga untuk penerima beasiswa yang sudah bergabung menjadi Genbi Sumsel itu bisa aktif-aktif mengikuti segala kegiatan, baik itu kegiatan dari Genbi sendiri maupun Bank Indonesia sendiri gitu Kak.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan nanti juga penerimanya juga pas tepat sasaran ya. Oke, dan juga bisa mengemban amanah juga seperti kalian bertiga. Nah, boleh dong Bima dikasih pesan bagi mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai salah satu anggota Genbi nantinya, gimana nih?
4: Boleh, teman-teman kalau misalnya nanti mau ikut Genbi, boleh dicari informasinya dari sekarang sebelum pendaftaran tahun depan. Jadi nggak ketinggalan info, jadi bisa disiapin nih administratif yang lain seperti berkas-berkas KHS atau berkas-berkas motivation letter. Mungkin bisa dibuat motivation letter lebih dari awal, lebih awal. Jadi biar teman-teman tuh lebih siap aja ke depannya, biar nggak ceceran nunggu informasi kan. Kita kan kalau udah siap lebih tenang ya Kak.
0: Lebih tenang
4: gitu. Okay. Jadi bisa mempersiapkan untuk wawancara mungkin. Manifestasi lulus administratif kan bisa lanjut ke wawancara.
0: Oke. Okay. Tapi sering nggak sih dari teman-teman kalian kayak nanya-nanya ke kalian gitu, gimana pengalaman kalian ini kemarin, misalnya proses seleksi kemarin pernah juga?
4: Pernah, sering Kak.
0: Sering juga ya. Oke. Nah kalau Putri, kenapa nih Put? Kenapa mahasiswa ini harus ikut Genbi nih Put, biar mereka makin yakin?
3: Oke, kenapa mahasiswa ini harus ikut Genbi ya Kak? Karena banyak sekali manfaat yang bisa di bisa dimanfaatkan untuk masuk Genbi nih Kak. Banyak sekali program dari BI, ialah sertifikasi, meningkatkan kepemimpinan dan lain sebagainya. Menurut Putri juga proker dari BI ini tuh bukan yang biasa aja gitu kak, tapi yang luar biasa banget.
0: Pokoknya nggak bisa ditemui di organisasi manapun ya, yeah, sepertinya. Karena harus banget manfaatkan peluang, apalagi ini bukan cuman soft skill aja yang didapat, tapi ada juga benefitnya ya. Oke, kan lumayan kan untuk mengurangi beban orang tua juga, mendapatkan income sendiri, mendapatkan beasiswa sendiri yang bisa digunakan untuk lebih bijak, bisa juga untuk akademik atau mungkin ada sesuatu hal lain yang mungkin bisa digunakan juga dari kalian ya. Oke, nah Gus, kenapa nih Gus ditekankan lagi Gus untuk mahasiswa yang lain nih, kenapa nih harus banget ikut Genbi Gus?
1: Karena di Genbi mungkin apa yang belum kalian dapat, kalian bisa dapatkan di Genbi gitu kak. Dan kalau misalkan berkesempatan untuk mendaftar Genbi, mendaftar menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, seharusnya benar-benar dimanfaatkan. Karena peluang itu nggak selalu datang gitu kak, gitu sih kak.
0: Oke, selagi ada kesempatan dan juga umur juga masih mencukupi, kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Karena benar kata Gus, kesempatan enggak akan datang dua kali, jadi harus betul-betul kita betul-betul harus melihat peluang dengan bijak ya. Oke, terakhir nih Bima, boleh Bima kasih pengalaman selama menjadi anggota Genbi yang kira-kira sangat mempengaruhi dari karir Bima nih, atau yang sudah Bima cita-citakan selalu lulus apa nih Bima?
4: Kalau yang berdampak ke Bima ya kan? Yang pertama sih kemampuan berbicara kan, karena kan dari kecil itu mungkin belum lancar untuk yang berbicara depan umum. Dari dengan adanya ikut Genbi itu tuh banyak banget mempengaruhi kehidupan, dan juga itu mempengaruhi ke karir juga kan kak. Kalau udah berdampak ke diri pasti berdampak ke masa yang akan datang. Misalkan kalau misalnya kita udah punya kemampuan fotografi, itu kan bisa diaplikasikan untuk mungkin bisa jadi content creator nanti ke depannya. Atau juga kalau karir Bima sendiri kan berhubungan sama akuntansi sendiri kan kak ya. Kita kan nanti berkomunikasi sama rekan kerja, sama bos, atau mungkin sama stakeholder.
0: Betul, nah, setuju.
4: Itu juga bisa untuk
0: jadi peluang ya.
4: Peluang
0: Iya. Siapa tahu nanti langsung dilirik sama BI ya, langsung diajak kerja gitu.
4: Betul, kan?
0: Kan gak ada yang gak mungkin ya. Apalagi kalian sudah tergabung dalam organisasi ini. Harusnya sih hal seperti itu oke ya. Mudah-mudahan kalian juga akan dinotis juga oleh beberapa perusahaan juga, terkhusus dari Bank Indonesia sendiri. Oke, Putri gimana nih Put? Kira-kira apa nih yang mempengaruhi dari karir Putri nantinya setelah untuk mengikuti Genbi nih Put? Atau mungkin ini sesuai ranah cita-cita Putri kah?
3: Sebenarnya ranah cita-cita Putri tuh ingin jadi kayak analis gitu ya kak, laboratorium. Semoga dengan ikutnya Genbi ini bisa memperbagus CV dan portfolio kita ya kak.
0: Amin.
3: Karena kan kalau kayak HRD ngecek tuh, wah join Genbi jadi dari Bank Indonesia pasti bagus gitu sih kak.
0: Bagus kalau misalkan punya pemikiran kayak gitu ya. Oke, yang penting positif aja ya.
3: Iya benar.
0: Kalau Gus gimana nih Gus? Apa nih yang bisa Agus kira-kira berpengaruh nggak Genbi ini untuk nanti dalam cita-cita Agus dan karir kedepannya nanti?
1: Insya Allah berpengaruh kak ya, karena dari jurusan saya juga ekonomi yang benar-benar satu jalan lah dengan Bank Indonesia ini. Dan selama menjadi Genbi ini sudah sering juga membuat konten-konten seperti video maupun konten-konten lain seperti feeds gitu, dan itu benar-benar ngebangun portofolio dan memperbanyak CV, memperbanyak relasi juga dari Genbi. Semoga kedepannya bisa dimanfaatkan untuk masa depan gitu kak. Jadi harapannya ya semoga dengan bergabungnya di Genbi ini bisa lebih baik lagi untuk masa depannya gitu.
0: Amin, semoga semuanya dipermudah ya.
1: Amin.
0: Oke, wih kita gak ada break loh, luar biasa loh. Saking kita santai ngobrol, saking enaknya gitu. Kita udah di menit ke-56, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita bersama dengan adik-adik dari Genbi Sumatera Selatan, Bima Satria Anggara, Wakadip Pendidikan Genbi Sumsel, Putri Famalia, Kadip Pendidikan Genbi UIN Raden Patah, dan juga Agus Azhar, Wakadip Pendidikan Genbi UIN Raden Patah Palembang. Luar biasa, kita sudah di penghujung obrolan kita. Banyak sekali informasi dan juga edukasi yang sudah kalian berikan untuk Kak Billy pribadi dan juga mungkin para pendengar kita yang sudah

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama obrolan komunitas bersama dengan Genbi Sumatera Selatan terkait topik belajar berdaya berdampak bersama dengan pendidikan Genbi Sumatera Selatan. Pendengar, mudah-mudahan harapan kita semua untuk para penerima beasiswa Bank Indonesia yang tergabung dalam Genbi Sumatera Selatan ini nantinya dapat terus menjadi mahasiswa yang berprestasi, berintegritas, dan juga memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Semoga ilmu, pengalaman, serta kesempatan yang sudah diperoleh melalui program beasiswa ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan potensi diri sekaligus juga memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Pokoknya kita doakan sukses selalu untuk Genbi Sumatera Selatan. Pendengar, untuk Anda kami informasikan kembali di menit ke-00 lepas dari pukul 21 nanti, kami akan ajak Anda untuk menyimak Pas Jam Pro 1 dan juga akan kita lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apo kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyen Raugut Kalifuse.
6: Kermana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
8: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
9: Puha barakan rakan mandung.
10: Kumaha damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, sebanyak 13 peserta kafilah Musi Banyuasin lolos ke Grand Final MTQ Provinsi Sumatera Selatan 2026. Mereka berasal dari 53 peserta yang dikirim dan juga menjadi salah satu kafilah dengan finalis terbanyak. Para finalis ini tampil di berbagai cabang seperti tilawah, tahfiz, tafsir, serta kaligrafi kontemporer dan juga digital. Keberhasilan ini juga dinilai sebagai hasil pembinaan dan juga persiapan intensif yang dilakukan sebelum kompetisi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maksud kami sangat mengapresiasi capaian tersebut dan juga berharap para finalis meraih hasil terbaik di babak penentuan. Pemerintah Kabupaten itu sendiri juga berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan generasi Qurani melalui berbagai program keagamaan. Selanjutnya pendengar, LRT Sumatera Selatan mengangkut 67.595 penumpang selama program tarif 43. Pada 25 dan juga 28 Juni 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke 1343 Kota Palembang. Dan program ini juga menjadi kolaborasi Kereta Api Indonesia di Free 3 Palembang, BPKARSS dan juga Bank Indonesia Sumsel. Stasiun Ampera mencatat jumlah penumpang terbanyak dengan 13.839 pelanggan, disusul Asrama Haji, DJKA, dan juga Bumi Sriwijaya. Tingginya jumlah pengguna ini didorong karena perayaan HUT Kota Palembang dan juga meningkatnya kunjungan wisata saat libur sekolah. KAI juga menilai program tersebut juga merupakan tarif khusus berhasil meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Kedepan, KAI juga nantinya bersama para mitra akan terus meningkatkan layanan dan juga mendorong budaya penggunaan angkutan massal di Kota Palembang. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda

0: untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090, serta ikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat Kejang Bertugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas jam perusahaan.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
3: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 plus 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-18 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pilima Komi hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0711369977 atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Edisi hari ini Selasa ya, Selasa 30 Juni 2026. Langsung saja kita angkat telepon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Salam kenal ya.
2: Oh, salam kenal boleh. Dengan masyarakat wilayah manakah ini?
3: Dengan warga Pelaju.
2: Warga Pelaju dan sekitarnya.
3: Yang ada miss call dulu, mati.
2: Di sana kami jumpai Mbak Sisi ya.
3: Ya, oke, okay.
2: Malam ini kita dari sisi mana nih? Kiri, kanan, atas, bawah?
3: Mana-mana boleh lah.
2: Di mana-mana boleh. Apa kabar Mbak Sisi?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Semangat sekali malam ini ya.
3: Bukan lagi.
2: Oke, okay. Biar makin semangat, mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
3: Aku mau dengar Karamel boleh?
2: Karamel yang mana tuh?
3: Jauh. Itu apa? Tinggal Kenangan.
2: Tinggal Kenangan. Iya. Emang orangnya kemana sekarang?
3: Orangnya lagi jalan-jalan.
2: Oh, jadi dilupakan gitu?
3: Dilupakan saja. Kalau tapi kalau dia bawa oleh-oleh ingat lagi.
2: Kan? Ingat lagi. Jadi malam ini menggalau dong.
3: Enggak juga.
2: Tadi siapa yang nyanyinya?
3: Karamel.
2: Karamel, tinggal kenangan. Oke, siap-siap. Sambil pilih ada cari ya. Ada, boleh kita kirim-kirim lagunya untuk siapa aja?
3: Kalau belum ketemu, cari-cari dulu, aku tidur dulu.
2: Boleh, tidur sampai subuh ya bangunnya ya. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Buahnya Mbak Eli yang ada di atas ya. Mbak Robi juga. Kirim juga buatnya Yasobari, buatnya Mbak Putra Banten, buatnya Makbar, Pak Uzzat. Ini lihat ke Jerman ya, selamat sore ya. Malam. Sore. Buat ini, siapa tuh? Buatnya Pak Freddy yang ada di Merauke ya. Buatnya Bang Aldo, Bang Idham juga, Mbak Yuni sama Mbak Wenti di Belitang ya.
2: Oke.
3: Bang Ujo di Sakorambutan. Siapa lagi Bang?
2: Siapa lagi?
3: Ini Saru bareng Rara ya, Amra Adi juga selamat malam ya. Buatnya ini ya Pak, Bang Idham sama Aldo ya selamat malam.
2: Oke. Okay.
3: Ini siapa? Pak Darmawan.
2: Pak Darmawan.
3: Pak Jakaria juga selamat malam Bang. Siapa yang ada di Pelaju?
2: Pak Gandhi.
3: Gandhi ya, Pak Gandhi yang ada di Pelaju ya. Ini Ken Arok juga selamat monitor aja.
2: Ken Arok di Bali.
3: Iya di Bali.
2: Iya. Ini Mbak Sisi, lagunya kayaknya bukan ini deh, bukan Tinggal Kenangan tapi Mengenangmu gak sih?
3: Masa?
2: Iya.
3: Di sini tempat Tinggal Kenangan loh.
2: Di sini ada listnya Mengenangmu, Karamel.
3: Iya, seperti itulah mungkin.
2: Oke, ada lagi Mbak Sisi? Yuk.
3: Siapa lagi ya?
2: Siapa lagi? Mumpung masuk.
3: Iya. Ini kalau udah masuk melaku ngebleng
2: langsung. Ngebleng langsung.
3: Iya.
2: Kayak nyanyi depan juri gitu ya.
3: Ini apa buahnya Pak Siwa yang ada di Batara Jaya selamat malamnya.
2: Oke.
3: Okay.
2: Siap.
3: Mohon maaf buat yang belum dikirim, bukannya nggak mau ngirim, lupa.
2: Dimaafin kok kalau Mbak Sisi yang minta maaf.
3: Iya, makasih ya Bang.
2: Yuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Sisi di Pelaju, lanjut kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Selamat malam Bang Pili.
2: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam.
2: Dengan warga manakah ini?
4: Di Bukit.
2: Warga Bukit. Di sana kami jumpai
4: dari Pelaju tadi nyebrang Sungai Musi lewat Ampera.
2: Wih.
4: Arah ke Bukit.
2: Pak Darmawan ya, kami jumpai di sana ya.
4: Iya, betul.
2: Agak repot menjelaskan alamatnya sepertinya. Apa kabar Pak Darmawan?
4: Alhamdulillah wa syukurillah seperti bilang oleh Mak Sisi tadi. Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
4: Okay. Itu ciri khas hak patennya Mak Sisi tadi.
2: Iya, ciri khas banget ya.
4: Iya.
2: Pak Darmawan, mau dengar lagu apa malam ini biar makin semangat?
4: Itu dudududu.
2: Oke, okay. Mau dengar lagu apa malam ini biar makin semangat?
4: Tadi kan saya kirim WhatsApp kan. Tidak usah dibaca lagi lah WhatsAppnya.
2: Di copy aja
4: Ari
2: ya.
4: Ari Wibowo.
2: Ari Wibowo yang mana tuh?
4: Walau hanya sekejap.
2: Walau hanya sekejap.
4: Ya itu.
2: Tapi berkesan.
4: Mungkin tahu itu. Walau hanya sekejap.
2: Iya, tapi sangat berkesan ya.
4: Iya.
2: Okay. Siap. Lagunya kita kirim untuk siapa aja?
4: Oh ya, kita kirim untuk Bu Masito. Semoga sehat selalu. Pak Gandhi juga, Bu Asmawati, Mbak Jepi juga, Mbak Sisi tadi. Terima kasih Mbak Pipi, Mbak Nadia, Mbak Irma Suciwati, Bang Anwar ini. Sudah lama gak masuk Bang Billy. Semoga sehat selalu juga. Pak Derapu sering monitor, udah lama gak masuk. Pak Asno juga, Bang Jack juga Pak Kliwon yang di Pulau Rimau, apa kabarnya, terasa selalu juga. Bang Tengku di Kepri juga, Pak Leman yang di Lampung, Bang Predi juga Bang Robinya juga, Mbak Yuni sama Mbak Penti di Belitung. Juga yang tidak lupa itu Pak Idham di Swiss, Pak Idham.
2: Wih, jauh dong.
4: Oh iya. Makanya dia sekarang sedang menikmati bola kaki dunia ini.
2: Iya.
4: Dia berada di Swiss kan.
2: Jangan lupa balik ke Palembang bilang.
4: Iya, makanya nanti tidak ada oleh-oleh Bang Billy. Tenang aja.
2: Oke, siap-siap.
4: Iya.
2: Oke, ada lagi Pak Darmawan.
4: Ya, untuk Anu juga, Bu Ali juga. Di Pemekasan. Juga untuk Mbak Dinda di Bogor. Ya, siapa lagi Bang Billy?
2: Siapa karena lagi?
4: Mumpung masuk kan. Ini yang di anu, di apa tuh, yang di anu tuh.
2: Di mana?
4: Di Maluku.
2: Di Maluku?
4: Mbak Ayu.
2: Mbak Ayu Maluku.
4: Ya, saya selalu juga Mbak Diona di Mbak Diona ini di Kupang.
2: Di Kupang.
4: Ya.
2: Pak Predi sudah.
4: Juga Oma Ana di Sorong.
2: Di Sorong.
4: Iya. Untuk semuanya tanpa kecuali.
2: Oke.
4: Yang belum tersebut seperti dibilang oleh Mbak Sisi tadi, tolong dimaafkan karena waktu terbatas. Yang lain mau masuk juga. Okay. Bang Billy dengan siapa?
2: Bang Billy lagi bersama adik-adik dari Genbi nih, belum pulang mereka.
4: Oh iya, bagus ada, tadi nih dari wawancara.
2: Iya, ada Bima, Putri, sama Agus.
4: Ya, kita sukses selalu.
2: Amin katanya. Nah, terima kasih katanya.
4: Terima kasih. Bang Billy pulang hati-hati ya.
2: Siap.
4: Selamat sampai di rumah. Untuk pendengar satu di mana saja berada, itu ucapkan salam sehat selalu.
2: Amin.
4: Terima kasih atas waktunya Bang Billy.
2: Yuk.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton terakhir di sesi pertama Ruang Rindu 369977 di belakang Pak Darmawan. Kita terima lagi, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
5: SP.
2: SP di Kertapati. Bang Simon pribadi. Piye kabarnya Bang Simon?
5: Kabarnya agak kurang sehat ya.
2: Kenapa tuh? Kok bisa?
5: Iya, suaranya berubah.
2: Oh iya, kayaknya kecapean konser ya.
5: Serak. Iya.
2: Berapa lagu konser semalam?
5: Hah?
2: Konsernya berapa lagu?
5: Kagak, gak ke konser
2: dong. Oh, gak ke konser.
5: Iya, ini apa? Penyakit mau datang kan
2: ya. Oke lah. Ya udahlah, biar hemat ngomongnya gitu, langsung aja mau dengar lagu apa Bang Simon?
5: Lagunya dari Iwan Fals Willy.
2: Yang mana tuh?
5: Mata Dewa.
2: Mata Dewa.
5: Iya.
2: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
5: Dikirim untuk semua aja. dari Alza Mezen.
2: Oke.
5: Tanpa terkecuali. Terima kasih Cibil ya.
2: Yuk.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon pribadi, get well soon kalau kata anak-anak muda sekarang ya. Mudah-mudahan cepat pulih. Oke, kita intip WhatsApp dulu di 0821-7927-9090. Ada siapa kira-kira? Wih, banyak ya. Pertama pilih ketemu sama Mbak Asmawati di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Pilih, waalaikumsalam. Apa kabar? Tentu sehat selalu, amin. Salam buat seluruh pendengar Pro 1 serta pendengar ruang rindu yang selalu setia. Oh ya Bang, tolong dong putarkan lagu dari Betaria Sonata, judulnya Jangan Biarkan Dia Pergi. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Pilih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Waiting list ya. Di belakangnya Mbak Asmawati ada lagi. Oke. Waduh, ini panjang banget ya. Ini salam-salam atau artikel ini? Lanjut. Dari Arifin di Tangga Buntung, request lagu darinya Deloitte yang Cinta Hampa. Kirim untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Palembang. Buat Bang Pilihnya terima kasih. Terima kasih kembali. Ada Mbak Depi di Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang, tolong putarkan lagu Desi Ratnasari yang judulnya Mengapa, dari Depi di Sako. Ada gak Bang lagunya? Ada. Di belakang Mbak Depi. Pilih juga ketemu sama siapa lagi nih? Pak Darmawan ya, udah masuk tadi di via telepon. Ada juga dari siapa nih? Kita intip dulu. Nggak ada namanya ya. Mahardika. Bukan, siapa nih? Dika di daerah Sukojo. Assalamualaikum Bang, request lagu. Oh ini, Mahir Mahardika di daerah Sukojo. Request lagunya dari Segenggam Emas. Oke, buat Bang Pilihnya terima kasih. Terima kasih kembali. Bu Masito juga lagi standby ya. Oke. Oke lah, kalau gitu kita lanjut dulu. Kita putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi. Jangan khawatir pendengar, Pilih akan hadir membersamai Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik untuk bisa ikutan join di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lanjut lagi, kita angkat telepon di 35369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam.
1: Malam Bang Billy.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Heri di Prabu Muli Bang Billy.
0: Bang Heri Prabu Muli. Apa kabar Bang Heri? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Bang Billy. Terang rembulan malam ini di Prabu Muli.
0: Wah, terang ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan secerah hati kita semua ya. Amin. Bang Heri, mau dengar lagu apa di Ruang Rindu malam ini?
1: Di sudut rumahmu sudah itu?
0: Belum.
1: Ya, sudut apa aja Bang Willy?
0: Di sudut rumahmu?
1: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Untuk Dira Makasih. Siapa itu? Siapa itu namanya?
0: Bang Robi.
1: Oh betul ya, selamat malam Bang Robi. Selamat lingkungan di sudut rumahmu. Mbak Eli di Gandus.
0: Oke.
1: Juga Teku Ardian di Kepulauan Rio, selamat malam Tengku. Juga di Prabu Muli ada Oma Ana, selamat malam Oma Ana. Dan semua berdengar Pro 1. Bang Fili, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heri di Prabu Muli, Kota Nanas. Lanjut di belakang Bang Heri, 369977, kami undang kembali kehadiran Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Agus.
0: Bang Agus di mana, Bang Agus?
2: Di Jama-Jama Pelaju.
0: Bang Agus di Pelaju. Udah ngantuk, Bang Agus?
2: Apa?
0: Udah ngantuk.
2: Baru mau tidur. Salam kenal Bang Billy.
0: Salam kenal kembali. Kayaknya udah 5 watt gitu suaranya ya. Bukan matanya tapi suaranya 5 watt.
2: Lama nunggu tadi enggak masuk-masuk.
0: Enggak masuk-masuk, akhirnya masuk ya, juga.
2: Sudah, benar ini udah lama dengar RR ini tapi enggak masuk-masuk. Salam kenal semua.
0: Oke, ya. Rezekinya malam ini berarti ya.
2: Rezeki alhamdulillah. Rezeki malam ini. Udah 1 tahun yang lalu dengar terus.
0: Oh, masyaallah. Apa
2: nama-nama? Pak Darmawan, Sisi, Mbak Eli, Mbak Yuni, kan kan semua.
0: Iya, terima kasih kalo banyak lah ya. Iya, sudah setia bersama Pro 1.
2: Senggol-senggol nama.
0: Siap.
2: Namanya Kiai Agus aja lah, Pelaju.
0: Kiai Agus?
2: Iya.
0: Orang Komering kah?
2: Iya, Komering. Manda Kora,
0: Oke lah, kalau gitu salam kenal ya untuk Kiai Agus ya.
2: Salam kenal ya, mohon dicolek-colek ini di senggol-senggol.
0: Dicolek di senggol. Tapi jangan di ini ya, jangan di apa? Jangan di babat gitu.
2: Ya, pilih ini apa? Pilih.
0: Lagu apa? Lagu, mau dengernya?
2: Lagu Andai Kau Datang.
0: Andai Kau Datang dari Mami Ute ya?
2: Ya, terserah lah. Andai Kau Datang tuh banyak
0: karena versinya ya. Andai Kau Datang. Biar kita dapat lawasnya, jadi dari ini aja ya, dari Ruth Sahanaya.
2: Oke, ya. Makasih Mas Fili. Salam kenal semua ya.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Bang Agus ya, Kiai Agus di Pelaju. Lanjut pendengar, kami nantikan kembali di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bang Billy.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
3: Dengan Gandhi.
0: Di mana tuh Bang Gandhi? Oh, di Pelaju juga.
3: Iya. Sama Bang Agus, Kiai Agus.
0: Kiai Agus, iya. Kayaknya malam ini didominasi oleh warga Pelaju ya. Ada Mbak Sisi juga tadi. Terus juga ada Mbak Asmawati di WA tadi ya. Bang Gandhi apa kabarnya Bang?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, hari ini disibukkan dengan aktivitas apa aja tuh?
3: Tadi tuh jalan-jalan baik lah sama ibunya.
0: Kemana kalau boleh tahu? Kepo pilih ya.
3: Taman apa tadi dulu saya?
0: Oh, ke taman.
3: Iya.
0: Daerah mana tuh tamannya?
3: Di daerah Palembang inilah.
0: Oh, daerah Palembang. Oke, Oke lah, kalau di Palembang kan memang banyak ya tempat-tempat yang bisa dikunjungi.
3: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Pak Gandhi, mau dengar lagu apa kita malam ini?
3: Lagu yang Chrisye.
0: Chrisye yang mana tuh?
3: Selamat Jalan Kekasih.
0: Oke, Selamat Jalan Kekasih. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Lagunya dikirim buat Kay Agus tadi, salam kenal ya.
0: Siap.
3: Buat Pak Darmawan, Bang Idham, Kong Idham ya.
0: Kong Idham.
3: Kong Idham ya.
0: Iya, cucu kok.
3: Bang Ciwai. Mbak Ana di Songong. Khusus buat Ibu Mas Ito nih yang kalau enggak ada halangan tanggal 4 katanya mau ke Tanah Suci gitu ya.
0: Amin, semoga diberikan kelancaran ya.
3: Selamat jalan buat Ibu Mas Ito. Semoga perjalanannya bisa selamat.
0: Amin.
3: Pulangnya juga selamat dan amin. Mendapat berkah dari Allah.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Iya, buat Bang Cili dilanjut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gandhi ya di Pelaju. Betul kata Pak Gandhi, mudah-mudahan untuk Pumas Hito semuanya akan diberikan kelancaran dan tanpa ada halang rintang untuk menjelang nanti berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh. Oke pendengar, nanti pilih bakal balik lagi. Sepertinya kita intip di WhatsApp belum ada yang masuk lagi. Nanti pilih bakal balik lagi untuk sesi berikutnya di Ruang Rindu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita angkat telepon kembali di 369977. Selamat malam. Terputus, dicoba lagi silakan. 369977, selamat malam, ruang rindu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wendy, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Wendy.
0: Mbak Wendy. Di mana Mbak Wendy? Belitang ya?
1: Di Belitang, belum geser.
0: Di BK berapa Mbak Wendy lupa pilih?
1: Di... Kalau di BK-nya ini nggak ada BK ini, Bang.
0: Oh ya, Sumber Agung ya?
1: Tulus Ayu.
0: Tulus Ayu?
1: Iya.
0: Bentar, bentar. Tulus Ayu, Tulus Ayu. Kayaknya aku pernah dengar deh.
1: Arah Palembang itu loh, Bang.
0: Iya, arah Palembang ya, Tulus Ayu ya.
1: Spring.
0: Iya.
1: Okay. Sekarang aku ini mau ke arah daerah Kombring gitu.
0: Mm-hmm. Tapi itu masuknya masih masuk Belitung juga ya?
1: Iya, masuk Belitung juga.
0: Oke, okay. Oke lah kalau gitu. Aku tuh kayak pernah dengar gitu, Mbak Wendy.
1: Iya.
0: Tulus Ayu, kayaknya pernah ada temen di sana dulu, tapi lupa gitu, udah lama.
1: Mm-mm. Makanya Bang, main ke Belitung, jangan mantep aja di sini.
0: Jangan cuman lewat aja gitu ya, nggak mampir gitu ya.
1: Mm-mm. Iya, main ke Belitung.
0: Okay.
1: Kalau di Belitung ini nggak akan mengecewakan loh Bang, tenang aja.
0: Iya, di sana kan masih kayak asri gitu ya, masih banyak persawahan gitu. Itu yang paling aku senang di sana.
1: Soal makanan ini jangan di
0: jangan ditanya.
1: Pokoknya jangan khawatir lah, ada semua dari ujung ke ujung.
0: Ujung ke ujung ya. Wah. Jangan khawatir kelaparan ya.
1: Iya.
0: Yang penting bawa cuan aja yang cukup.
1: Iya, mau ngopi ya boleh, mau karaoke ya ayo.
0: Ada gitu ya.
1: Ada. Mm-hmm. Yang penting ada duitnya Bang. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa.
0: Yang penting bawa modal kita ya.
1: Iya, nggak ada duitnya gimana loh Bang?
0: Iya, bisa juga. Bisa pulang maksudnya.
1: Iya. Nggak okay. Akan, pokoknya nggak akan mengecewakan lah, betah-betah di sini.
0: Oke, okay. Lah mudah-mudahan ya.
1: Malam, aduh tambah.
0: Kenapa?
1: Iya, apalagi menikmati kuliner malam gitu loh Bang.
0: Wih, iya ya.
1: Iya,
0: di sana di sana masih banyak nggak sih kayak ini Mbak Wenty kayak segotiwol gitu banyak nggak?
1: Itu jarang ada sih Bang, itu paling-paling ya orang-orang tertentu aja sih. Adanya tuh kayak nasi goreng gitu.
0: Oke, okay. Dulu Billy sering makan loh segotiwol, terus dia tuh pakai sambal ikan asin gitu.
1: Oh itu paling enak.
0: Mantul sekali kalau ingat itu, wah rasanya pengen ngulang lagi
1: iya.
0: Gitu.
1: Gak jauh dari rumah ini ada sih jualannya, cuman ini gak tahu udah lama banget gak jualan lagi, entah kenapa.
0: Udah vakum ya?
1: Bukan, gak tahu apa udah ngelahirin apa gimana.
0: Iya, lagi repot mungkin ya.
1: Gak jualan lagi, padahal murah banget.
0: Iya, itu murah, enak, sumpah enak iya. Banget, ini gak peres, emang enak.
1: Pedesnya itu, ngomongin makan.
0: Gak apa-apa sambil cerita sedikit. Dulu Pili pernah
1: jadi pengen keluar.
0: Mbak Wenty tahu ini gak sih? Tahu Pasar Gajah gak sih? Yang arah Pematang Panggang gitu
1: ya, itu
0: Pasar malah. Gajah
1: jauh lagi.
0: Iya, dulu Pili pernah di situ makan segotiwol. Oh enak sumpah lah. Enak banget.
1: Di Gumawang ini juga ada kok, nasi gorengnya ada.
0: Oke lah, mudah-mudahan ya bisa kesana nanti. Amin apa?
1: Tiwulnya itu jarang-jarang jualan ya, yang mentahnya itu Bang. Jangan ada di sini, keluar sekalinya ada juga mahal itu.
0: Iya ya.
1: Iya. Jarang tapi jarang ada.
0: Mudah-mudahan ya nanti ya bisa menemukan lagi suku tiwul di Palembang ini.
1: Bodoh. Kalau gak ketemu di Belitung aja Bang.
0: Ke Belitung kita langsung
1: dicari pasti ada.
0: Gas ke sana kita ya. Demi segotiwol. Demi BM gitu.
1: Dari Pindah Panduwinata Bang.
0: Pindah Panduwinata yang mana tuh?
1: Cinta.
0: Cinta bergetar hatiku gitu ya. Oke, dikira untuk siapa aja lagunya?
1: Salamnya untuk semuanya aja lah. Untuk yang di belakang-belakang mohon maaf ya. Jadi kelamaan.
0: Iya, kita sekalian ini nostalgia sama Mbak Wenty.
1: Iya, soalnya makan-makan ini loh Bang, dulu. Jujur aja Pro 1 ini sekarang kok susah bener mau masuk ini.
0: Kenapa? Kenapa tuh? Tapi kalau di sana sinyal oke gak sih?
1: okay, cuman kalau mau ikut bergabung gitu loh Bang, mau di Ruang Rindu, mau di Indonesia Banget itu Allah wa.
0: Gila, berarti banyak yang peminatnya. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Iya,
0: rezeki-rezekian berarti ya.
1: Iya, apalagi okay. Ruang Rindu ini gimana sih, minta tipsnya lah sama yang lain itu gimana biar masuk terus
0: gitu. Biar langsung tembus gitu ya.
1: Iya, ini kok susah. Okay. Bener, kalau pulsa itu aman Bang, jangan ditanya.
0: Aman ya. Okay, alhamdulillah, iya. Berarti rezekinya malam ini Mbak Wenty.
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh Mbak Wenty kita senggol-senggol dulu. Untuk siapa aja lagunya kita kirim?
1: Untuk semuanya aja lah, aku jujur aja gak bisa kayak orang satu persatu disebut namanya, itu gak bisa Bang.
0: Pokoknya mewakili semua gitu ya.
1: Oke, okay.
0: Siap. Ada lagi Mbak Wenty?
1: Udah termasuk semuanya Bang.
0: Udah termasuk semua-muanya.
1: Aku mau nanya, Kak Dela itu kapan sih Bang mulai siaran lagi Bang?
0: Mbak Dela kemungkinan awal bulan nanti siaran lagi. Yang rindu sama Mbak Dela nanti pantengin aja ya.
1: Kangen juga loh sama
0: iya,
1: suaranya.
0: Mudah-mudahan
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Dengan sakit-sakit lagi biar bisa menghibur.
0: Iya, tapi kemarin udah main kok dia, udah kesini.
1: Iya, syukurlah.
0: Lihat-lihat dulu.
1: Mudah-mudahan rindu dengan canda tawanya itu.
0: Rindu dengan suaranya ya.
1: Iya, pokoknya semua-semuanya lah. Ya okay. Walaupun kita gak pernah ketemu, jujur Bang. Dari suara penyiar itu sudah bisa ditebak gitu Bang. Entah dia sehat atau enggak itu sudah
0: betul, bisa betul, benar-benar. Kalau lagi gak fit iya. Ya.
1: Aku merasakan banget kayak gitu tuh Bang. Walaupun gak pernah ketemu orang ya. Tapi ya merasakan aja kayaknya.
0: Kalau dia lagi kurang fit ya.
1: Kayaknya orang ini kayak gini, ternyata benar. Sedetanya besoknya iya. Berarti tebakan aku benar.
0: Oke. Okay.
1: Itu merasakan kalau aku Bang.
0: Siap. Terima kasih lah pokoknya
1: udah
0: sudah.
1: Sering kayak gitu.
0: Udah pekah berarti. Oke Mbak Wenty.
1: Kalau dirasa yang aneh-aneh aku belum berani ngomong lah Bang.
0: Wedi, jangan dong. Agak horor itu.
1: Kalau dulu memang benar pernah kejadian itu Bang. Tapi kalau mau diceritain.
0: Ya udah.
1: Maan waktunya Kak.
0: Iya nanti aja ya.
1: Iya, itu aja Bang.
0: Iya, kasihan sama yang di belakang mau masuk juga.
1: Ini kelamaan banget ini.
0: Iya. Terima
1: kasih Bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wenty dari Tulus Ayu Belitung ya. Di belakang Mbak Wenty kita terima lagi 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Herdian Bang.
0: Bang Herdian di Martapura. Apa kabar Bang Herdian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Disibukkan dengan aktivitas apa hari ini?
2: Hari ini baru pulang Bang, acara kayak yasinan
0: ini. Oke lah.
2: Baru acara yasinan sunatan itu.
0: Oh yasinan hitanan.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Biar makin semangat malam ini kita mau landingkan lagu apa?
2: Lagunya dari ini Bang, dari Bruri.
0: Bruri yang mana tuh?
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Yang duet ya? Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Lagunya ada buat yang baru tadi, ada Mbak Wenty ya Bang ya. Ada Mbak Sisi. Terus ada Pak Darmawan, ada Bang Robi. Ada Bang Siwai.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Nati, Bang Aldo di Pali ya. Terus ada Mbak Rara, ada Bang Andra juga. Terus ada Mbak Yuni ya yang mau masuk juga nih. Terus
0: siapa lagi?
2: Apalagi ya. Ada buat semua aja Bang ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Katanya selamat malam. Buat Bang ininya biar apa ya? Tambah ganteng aja lah.
0: Woi, amin.
2: Tambah sehat.
0: Amin.
2: Dilancarkan urusan kerjaan.
0: Amin.
2: Oke, okay, makasih Bang.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herdian ya di Martapura. Lanjut kembali pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Yuni, BK9 Belitang.
0: Wih, malam ini kayaknya didominasi BK Belitang-Belitangan ya. 9
1: BK10 Martapura.
0: Iya, kalau sesi 1 tadi pelaju semua kayaknya ya.
1: Emang harus kayak gitu paling.
0: Iya, gantian gitu.
1: Gantian, bener.
0: Bisa kompak gitu ya?
1: Ya gak tahu ya Bang. Ini tadi ngobrol sama Herdian. Kita ya rebutan masuk Pro 1, iya. Malah dia duluan yang masuk.
0: Dia duluan. Aku
1: bisa menyusul.
0: Terus tadi ada Mbak Wenti juga dari Tulusayu.
1: Aku dengar itu lagi ngobrol tadi. Itu Mbak Wenti, Mbak. Ayo kita masuk. Turun dulu. Dia malah masuk duluan. Alhamdulillah ini bisa menyusul.
0: Wih, mantap dong. Satu segmen kalian barengan bertiga.
1: Bareng ya. Aneh ya?
0: Aneh bin ajaib.
1: Aneh tapi nyata Bang Billy. Okay. Ini lagunya ini aja Bang.
0: Lagu apa tuh?
1: Kekasih dari Della Novera.
0: Novira. Dari Della?
1: Novira ya, Novela apa Novira ya?
0: Dari Della Novira.
1: Novera.
0: Novera, oke.
1: Kekasih.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Sapanya ada Pak Darmawan, ada sisi kiri, sisi kanan, atas bawah, ada Wenti tadi, ada Herdiannya juga, ada Pak ada Bang Ucu ya,
0: Bang Ucu.
1: Pak Idham, Pak Abdul Rahman, ada Pak Predi, ada semua pendengar setiap Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Billy sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga di rumah juga semua sehat.
0: Amin amin.
1: Tunggu lagunya Bang Billy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga untuk Mbak Yuni ya di Belitang juga. Oke lah kalau gitu pendengar, kita lanjut ke WhatsApp lagi. Kita move dulu dari rombongan Belitang. Dari siapa nih? Oh, BK juga, BK10 Pak Gali. Pak Gali, wih, ini memang benar-benar loh didominasi oleh warga Belitang loh malam ini di sesi 3 ya. Sesi 2 apa 3 ini? 3. Oke. BK10 stay tune, request lagu Cinta dari Acil Bimbo buat Bang Pilihnya Metuga sampai tuntas. Terima kasih kembali. Oke, pendengar kita langsung saja ya, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Nanti Pilih bakal balik lagi, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjut lagi, masih di 369977. Kita terima kembali, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu bersama Bang Firliku.
0: Dengan Bang Radial ya?
1: Iya, Bang Radial.
0: Bang siapa nih?
1: Doni,
0: Bang Doni di Radial. Oke. Alhamdulillah masuk akhirnya ya. Apa kabar Bang Doni? Alhamdulillah. Bang Doni sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Sibuk apa nih hari ini Bang Doni?
1: Nah, biasa Bang Firly.
0: Di rumah saja kah?
1: Sibuk-sibuk. Biasalah kerjaan sehari-hari.
0: Kerjaan sehari-hari.
1: Jadi kulit bangunan Bang Firly itu.
0: Alhamdulillah, yang penting berkah ya Bang Doni ya.
1: Halal,
0: betul. Oke lah Bang Doni, biar makin semangat malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu Power Sleep malam ini Bang Firly.
0: Lagu siapa?
1: Power Sleep.
0: Power Sleep malam ini.
1: Iya malam ini.
0: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim untuk spesial untuk Bang Napi di Jagaraja. Untuk Pak Pipit di Salam Jambi. Untuk Iwan,
0: Oke.
1: Semuanya aja lah Bang Firly.
0: Siap.
1: Ya, buat Bang Firly yang ganteng. Selamat juga sampai tuntas.
0: Amin.
1: Sehat-sehat terus.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doniku di Radial ya. Lanjut, kita diterima kembali di 369977 di belakang Bang Doni. Selamat malam, Ruang Rindu terputus, sayang sekali. Coba lagi boleh. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang
2: Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, gitu dong. Bang Napi ya.
2: Ya, halo.
0: Bang Napi betul.
2: Betul
0: sekali. Apa kabar Bang Napi?
2: Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini lancar kerjaannya?
2: Alhamdulillah juga sehat
0: Amin. Gimana hari ini kerjaannya lancar?
2: Alhamdulillah lancar-luncur
0: Lancar-luncur seperti air yang mengalir. Yang penting rezekinya seperti air yang mengalir ya, amin.
2: Iya betul sekali
0: Bang Napi mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya Doa Seorang Kekasih ya.
0: Doa Seorang Kekasih dari siapa tuh?
2: Dari Wisnu sama Koni dia.
0: Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim buat Bang Doni tadi yang ada di Radial ya. Bareng keluarganya ya. Semoga sehat selalu, rukun bahagia yang pastinya ya.
0: Amin.
2: Terus juga buat Nadia Sukabumi satu ya. Nah, tadi ada Bang Hendri, nah, siapa deh?

0: Bang Herdian.
1: Hendrian ya.
0: Ah, Bang Hendrian sama Bang Heri di Prabu Muli. Bang Hendrian ya, di Martapura.
1: Terus ada Acik Tia ya, mm-hmm, yang ada di Jawa Tengah ya. Terus Aldo di Bali, mm-hmm, ada juga Robi di arah Makassar ya, mm-hmm, ada juga lupa Bang Pili ya, selalu ngeblank kalau masuk ya.
0: Lupa ya.
1: Dari A sampai Z ya.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
1: Selamat malam, selamat beristirahat, mm-hmm, selamat dengerin Ruang Rindunya bareng Bang Pili ya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga terus bersolu dan tak lupa ada salam sedulur dari Bang Nafi ya.
0: Siap.
1: Untuk Bang Pili ya, selamat tugas, semoga sehat selalu Bang Pili ya.
0: Amin ya Allah.
1: Itu saja Bang Pili.
0: Yuk.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nafi di Oganilir. Lanjut pendengar, di belakang Bang Napi masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Billy. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat radio.
0: Mantep. Pakam ya.
2: Siapakah aku Bang Billy?
0: Siapakah aku? Siapa ya?
2: Lupakah kau padaku?
0: Sebenarnya enggak lupa sih, cuman sedikit ngeblank aja kata Bang Napi tadi kan.
2: Jarang masuk.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dari Batu Raja, Kingston Batu Raja.
0: Oh, Bang Kiwaya.
2: Oh iya, itu kan tahu dengan saya kan?
0: Tahu dong.
2: Iya, Bang Napi tadi ya?
0: Iya, Bang Napi.
2: Bang Napi.
0: Bang Kiwaya, apa kabarnya Bang?
2: Oh, sehat, baru sudah hujan di Batu Raja, deras amat hujannya.
0: Wih, serius? Di sini malahan belum hujan loh hari ini.
2: Woy, dari tadi hujan deras banget. Takut kalau banjir, cuman jangan sampai lah.
0: Nggak apa-apa lah, yang penting mudah-mudahan nanti rezekinya seperti hujan juga ya, mengalir deras.
2: Batu Raja ini kata kota banjir, dikelilingi sungai Ogan, banyak dikelilingi sungai.
0: Iya betul, Kingston di sana ya.
2: Iya Kingston kata orang. Iya,
0: kalau kayak Agung Hollywood, boleh lah ya.
2: Hollywood itu pinang belam Bang Billy. Bang Billy, aku pengen lagu Bang Billy.
0: Boleh.
2: Kita lagu lama bener ini kan terang ini lagunya.
0: Lagu apa tuh?
2: Mbak Mawar Ocha penyanyinya Mbak.
0: Mawar Ocha.
2: Ya.
0: Judulnya apa?
2: Laksana Bulan.
0: Apa?
2: Kau Laksana Bulan. Gitu.
0: Kau Laksana Bulan.
2: Ya itu kan lagu lama di cover oleh Mbak Mawar Ocha.
0: Mawar Ocha, oke. Ya. Ada dong.
2: Aku ini baru terhubung ini Bang. Dari hujan tadi takut kita kalau kena petir Bang Billy.
0: Iya, tapi alhamdulillah.
2: Udah banyak yang masuk Bang Billy ya?
0: Udah banyak nih, ini juga udah mau menit-menit terakhir ini.
2: Iya ini, kita kirim salam Bang Napi ya.
0: Boleh.
2: Buat Bang Napi tadi, Pak Idekam, Pak Anwar, siapa Pak Darmawan ya, Ibu Masito, Mbak Siti, Mbak Titit, Mbak Eli, Mbak Ma'ana, Pak Freddy di Papua yang sangat jauh itu ya. Siapa lagi ya? Kayaknya ke semuanya tanpa kecuali Bang Billy ya.
0: Senggol semua ya?
2: Iya Bang Billy.
0: Okay.
2: Bang Billy ini kan kenapa streaming itu sering gangguan Bang Billy?
0: Streaming sering gangguan.
2: Iya.
0: Sepertinya
2: 3 menit mati. Terus
0: iya.
2: Mama 5 menit. Hidup mati lagi gitu.
0: Iya, sepertinya gangguan sinyal mungkin.
2: Aku ini pakai streaming Bang Billy. Kalau pakai telepon enggak bisa Bang Billy. Gimana rally kita 4 tahun enggak dibenahi Bang Billy?
0: Akhirnya mudah-mudahan cepat dibenahi ya.
2: Ya kapan itu Bang Billy? Kami mau banyak Pak dengar Apple yang Bang Billy.
0: Pokoknya dipantau aja semuanya. Ya. Pasti kalau misalkan semuanya sudah baik pasti akan ini seperti sedia kala.
2: Cuaca ini kalau streaming Bang Billy ngeri lah itu tak ini Bang Billy.
0: Cuaca berpengaruh semua tuh, benar.
2: Oke, itu ada lagunya Bang Billy ya?
0: Ada dong.
2: Ya, semoga sehat. Katanya banyak makan tempe itu katanya. Makan sehat
0: ini. Biar makan sehat ya. Biar makan sehat dan makin lebar.
2: Kata orang Batu Raja makan tempe kulit itu katanya. Beli di Palembang itu. Di mana itu ada di Palembang itu?
0: Iya, di 16 banyak itu.
2: Iya, ada di Stad Rusun itu ada itu. Apa sih namanya itu? Gak tahu, lupa namanya itu.
0: Iya, nanti kita jadi iklan kalau dia sebut di sini ya.
2: Aku ini dulu, Bang Billy, pernah tinggal di Palembang, Bang Billy.
0: Di mana tuh?
2: Oh, dua tempat. Di Balayuda dengan Angkatan 45, dekat Mat Tito itu.
0: Oh iya, Balayuda dekat dari sini ya?
2: Iya, dulu di Balayuda. Terus saya tinggal di Angkatan 45, di dekat Lorong Kesehatan, Lorong Harisan itu kan?
0: Iya.
2: Iya, itu. Dekat apa, RRI apa itu, zaman dulu ya?
0: Coba zaman dulu, sudah kenal ya, main ke RRI.
2: Kalau Bang Billy belum lahir zaman dulu.
0: Udah jadul banget berarti.
2: tahun 70-an Bang Dil.
0: Waduh, enggak tahu itu.
2: 90-an aku lari ke Jawa Bang
0: Dil. Pilih udah di mana itu kalau tahun 70 ya, udah masih di mana gitu.
2: Belum lahir
0: iya. Mungkin belum terpikirkan apa mau dilahirkan atau enggak gitu.
2: Itu masih RI regional Palembang Bang Dil.
0: Wih, mantap mantap mantap.
2: Oke Bang Dil.
0: Oke, Bang Kiwai.
2: Aku masuk lagi. Itu sama benar masuk
0: Bang Dil. Alhamdulillah hari ini malam ini rezekinya ya.
2: Ya, semoga sehat selalu kita Bang Diri ya.
0: Amin.
2: Kita ikutan terus.
0: Mm-hmm.
2: Assalamualaikum Bang Diri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga untuk Bang Kiwai ya. Oke, boleh kita terima lagi? Silakan 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Pali Bang.
0: Dengan orang Pali Bang Aldo kita temui di sana ya.
3: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik. Bang Aldo sendiri apa kabar Bang?
3: Ini lagi banyak tamu di rumah makanya terlambat.
0: Wih, tamu dari mana tuh?
3: Dari Cilegon.
0: Ada agenda apa? Main aja atau ada apa gitu?
3: Enggak, kangen aja sama keluarga Aldo
0: di sini. Silaturahmi ya.
3: Iya.
0: Oke lah, itu kan silaturahmi itu kan memperpanjang umur kita, kata orang.
3: Bener banget.
0: Oke lah, Bang Aldo mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagunya coba-coba dari siapa itu, Rinto Harahap, bisa gak?
0: Rinto Harahap yang mana judulnya?
3: Iya.
0: Boleh, Rinto Harahap ya?
3: Iya.
0: Siap, kita kira untuk siapa aja lagunya?
3: Buat Ari udah masuk Bang.
0: Siapa?
3: Ari dari Mubah.
0: Belum.
3: Oh, buat Ari ya. Mm-hmm. Terus buat yang dari Martapura lupa namanya ya, pokoknya.
0: Dari Martapura tadi Bang Herdian.
3: Oh, Herdian ya.
0: Ah.
3: Oh, Herdian dari Martapura.
0: Iya, betul.
3: Ya, buat Herdian, selamat malam aja ya, mm-hmm. Makasih senggolannya kemarin.
0: Okay.
3: Buat Bu Masito, buat Pipit, yang betul tuh buat Sisil.
0: Mm-hmm.
3: Sisil udah masuk ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya buat Simon ya, buat Rudy, buat Bobby ya, Bobby di Ramakasi, buat Edi Maroke, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
3: Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
3: Jadi lupa siap. Nih banyak ponakan banyak ini. Ya banyak kunjungan sini ya saya. Ya udah 2 tahun gak kesini Bang.
0: Wih, udah lama berarti ya. Memang
3: iya.
0: Melepas rindu berarti.
3: Iya, melepas rindu lah gitu lah kali-kali. Ya sosial buat Bang Fili. Sukses selalu, murah rezeki panjang umur Bang ya.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya. Kalau pulang hati-hati Bang.
0: Siap.
3: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo di Pali ya. Oke, satu lagi boleh, silakan yang beruntung malam hari ini 369977. Masih ada yang mau gabung? Selamat malam, Ruang Rindu. Terputus, silakan coba lagi 369977, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Indah. Waalaikumsalam, datangnya di ujung-ujung ya. Apa kabar Mbak Ita?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Ita? Alhamdulillah sehat. Hari ini kegiatannya apa aja Mbak Ita?
4: Hari ini kegiatannya di rumah aja.
0: Di rumah saja, gak kemana-mana gitu?
4: Gak kemana-mana, panas terik sekali.
0: Oh panas terik sekali. Membuat kita, membuat dehidrasi berarti ya?
4: Itu kulitnya hitam
0: Bang. Wih, gak apa-apa dong kan eksotik. Oke, okay. Mbak Ita mau denger lagu apa malam ini?
4: Aduh, aku minta lagunya aja ya.
0: Lagu apa tuh?
4: Kolopaking.
0: Siapa? Novia Kolopaking?
4: Ya.
0: Yang mana judulnya?
4: Yang judulnya Asmara.
0: Asmara
4: 2, gak salah.
0: Asmara apa?
4: Asmara 2, gak salah.
0: Asmara Mara 2?
4: Asmara 2.
0: Oh, Asmara 2.
4: Asmara.
0: Oh, dari Novia Kolopaking ya.
4: Ya.
0: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
4: Ya, ya. Mm-hmm. Karena sudah malam ini terakhir pula.
0: Okay.
4: Pokoknya salam sehat semua ya.
0: Mm-hmm.
4: dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
4: Terbang pilihnya.
0: Hati-hati ya Bang ya. Siap.
4: Itu ya Bang, makasih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, pendengar dari Mbak Ita tadi untuk mengakhiri obrolan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu via telepon ya. Tapi kita bacakan lagi untuk WhatsApp yang belum sempat terbaca. Ada Bu Masito, terima kasih Bang Pili doanya, semoga diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan Bunda ya sehat selalu. Untuk Bunda Masito katanya mau request lagu dari Manca yang apa ini? Dr. The Cats, judulnya Starlit Ribbon. Starlit Ribbon. Oke. Buat Bang pilihnya terima kasih. Terima kasih kembali Bu Masito, sama-sama ya. Oke pendengar, kita cukupkan dulu untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk Bina Dengar, partisipasi, dan yang sudah bantu pilih isi playlist lagunya malam hari ini. Pokoknya sehat selalu, murah rezeki, dan juga makin bahagia dikelilingi orang sekitar. Oke, jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam, tentunya dari pukul 21 hingga 23 ya. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena Pilih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 nanti. Sebelum renungan malam, kita akan menutup rangkaian Palembang malam ini. Terima kasih pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Hidup rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pali menetapkan status siaga karhutlah hingga November 2026. Langkah ini untuk mengantisipasi peningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Pali sendiri menjadi daerah ke-6 di Sumatera Selatan yang berstatus siaga karhutlah. Status ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan juga koordinasi penanganan. BPBD Sumatera Selatan mengimbau daerah lain segera menetapkan status siaga. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan dan juga membuka lahan dengan cara membakar, maksud kami.

0: Selanjutnya pendengar, selanjutnya LPDP melonggarkan syarat kemampuan bahasa Inggris bagi pendaftar afirmasi tujuan luar negeri pada beasiswa tahap 2 2026. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses dan juga mengurangi biaya yang harus ditanggung peserta. Pendaftar afirmasi tanpa LOA kini dapat menggunakan sertifikat bahasa Inggris dari 35 perguruan tinggi yang diakui LPDP dengan skor minimal 500. Sementara itu pendengar, peserta yang sudah memiliki LOA unconditional tidak lagi wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris. LPDP maksud kami juga memberikan kemudahan bagi pendaftar non-afirmasi dengan menambahkan pilihan sertifikat termasuk Duolingo atau TOEIC. Selain itu juga syarat bahasa Inggris untuk program doktor by research turut dilonggarkan agar lebih banyak talenta riset dapat melanjutkan studi doktor. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Serta ikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa anak keturunan Adam memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap harinya sejak matahari mulai terbit. Seorang sahabat yang tidak memiliki apapun untuk disedekahkan bertanya, "Jika kami ingin bersedekah, namun kami tidak memiliki apapun, lantas apa yang bisa kami sedekahkan dan bagaimana kami menyedekahkannya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya juga sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat juga sedekah." Dalam hadis lain disebutkan bahwa senyum itu ibadah. Tersenyum ketika bertemu saudaramu adalah ibadah. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Harits, pernah menuturkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah." Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun ringan, senyum merupakan amal kebaikan yang tidak boleh diremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun itu hanya bermuka manis saat berjumpa saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Mungkin kita sering berpikir bahwa sedekah itu berkaitan erat dengan harta benda, seperti pemberian uang, pakaian, atau apapun yang bisa langsung dinikmati penerima dalam bentuk materi. Hal itu juga mungkin yang ada dalam pikiran para sahabat Rasulullah, sehingga mereka sangat gelisah kemudian mempertanyakannya. Karena itu, tidak semestinya seorang muslim membiarkan satu hari pun berlalu tanpa dirinya terlibat dalam kegiatan bersedekah. Jika kita punya wawasan sempit mengenai pengertian bersedekah, tentulah hal itu menjadi mustahil. Di antara keistimewaan sedekah adalah menolak bala atau musibah. Sedekah dapat menghindarkan diri dari kematian yang tidak baik, menjaga diri dari 70 macam bencana.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Selasa, 30 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu, 1 Juli 2026, pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk Palembang pagi ini edisi hari Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Alfira Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan telah kami siapkan untuk Anda. Tepat pukul 6 nanti pendengar kita akan menyimak warta berita daerah bersama RRI Palembang dan dilanjutkan dengan info cuaca bersama BMKG. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak warta berita nasional. Dan selanjutnya, kami akan memberikan hiburan dan juga informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa amal yang kecil itu tidak berarti. Kita berpikir, ah, cuma senyum atau hanya mengangkat sampah di jalan. Tapi tahukah kamu, dalam Islam tidak ada kebaikan yang sia-sia sekecil apapun itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menunjukkan wajah yang cerah kepada saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Senyummu adalah sedekah, memberi jalan kepada orang lain adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalanan juga bernilai pahala. Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap hal-hal kecil, karena dari situlah kebesaran hati dan keikhlasan tumbuh. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan satu amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam seminggu, sudah ada 7 kebaikan yang tercatat. Dalam setahun, ratusan amal kecil yang bisa jadi menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepadamu. Jadi, jangan menunggu kaya untuk bersedekah atau menunggu hebat untuk menolong. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang dan dari dirimu sendiri. Karena bisa jadi, amal terkecilmu itulah yang paling besar di sisi Allah.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Seluruh jajaran melaksanakan kegiatan terbagi di wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan, baik itu yang ada di Polrestabes maupun di Polres lainnya, untuk melaksanakan kegiatan secara serentak dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama ada rumah-rumah yang tidak layak huni untuk bisa segera diperbaiki sehingga yang berkepentingan menjadi lebih nyaman untuk menikmati rumahnya.
3: 904 miliar 16.058.564 rupiah. Nah, itu untuk di kurang lebih 904 miliar di Kejati Sumsel.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui Bakti Sosial Hari Bayangkara ke-80. Kejati Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari 1,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Mayoritas uang yang disita berasal dari pengembalian 100% kasus kredit macet BRI. Pendengarinlah warta berita selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya, Alvina Damayanti.

0: Mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui bakti sosial Hari Bhayangkara ke-80.
1: Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangkaian peringatan Hari ke-80 Bhayangkara. Kegiatan ini dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Puncak kegiatan bakti sosial digelar di lapangan Wirabakti Pakri Palembang. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho. Dalam rangkaian bakti sosial ke-80 Bhayangkara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Polda Sumatera Selatan menyalurkan sebanyak 1.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi bagian dari program sosial berkelanjutan yang telah berjalan sejak April hingga Juni 2026 oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang dihimpun, selama 3 bulan terakhir Polda Sumatera Selatan bersama jajaran telah menyalurkan total 37.754 paket sembako kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan renovasi 92 unit rumah tidak layak huni serta membangun 74 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah. Program ini menjadi bentuk nyata kontribusi Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput.
2: Kami dari Polda Sumatera Selatan bersama-sama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan terbagi di wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan, baik itu yang ada di Polrestabes maupun di Polres lainnya, untuk melaksanakan kegiatan secara serentak dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama ada rumah-rumah yang tidak layak huni untuk bisa segera diperbaiki sehingga yang berkepentingan menjadi lebih nyaman untuk menikmati rumahnya, terutama bisa melaksanakan kegiatan maupun ibadah lebih khusyuk nantinya, dan rumah yang tidak layak huni nantinya bisa kita bantu untuk bisa menjadi layak huni.
1: Kapolda menyampaikan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur aspek ekonomi, tapi juga dari sejauh mana negara hadir dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan Polri memiliki peran sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Irjen Pol Sandi Nugroho menambahkan, berbagai program seperti bantuan sosial, pembangunan fasilitas air bersih dan renovasi rumah warga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya hal tersebut juga menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan, kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata semangat Hari Bhayangkara yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan Polri. Ia menekankan pengabdian sosial menjadi bagian penting dari tugas kepolisian modern. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggelar aksi sosial berupa bedah rumah serentak sebanyak 95 unit bagi warga kurang mampu di seluruh wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, selain perbaikan rumah, bagi warga yang berpenghasilan rendah dan korban musibah yang menempati hunian tidak layak, Polda Sumatera Selatan juga menyelenggarakan bakti kesehatan berupa layanan pengobatan gratis serta pembagian bantuan sosial paket sembako. Pihak Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa program ini tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Melalui rangkaian aksi sosial ini, Polri berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di Sumatera Selatan.
3: Polda Sumatera Selatan telah melaksanakan bedah rumah sebanyak 95 unit bagi masyarakat yang kurang mampu, kemudian korban musibah, dan warga yang menempati rumah tidak layak huni. Program ini tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel berharap semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
0: Aksi sosial dan bakti kesehatan ini diusung sebagai bagian dari semangat Polri untuk terus mengabdi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai Hari Bhayangkara ke-80.
4: Menurut saya, Hari Bhayangkara bukan hanya sekadar peringatan tahunan, tetapi juga menjadi momen bagi kita untuk melihat sejauh mana pelayanan Polri kepada masyarakat. Harapan saya, Polri semakin profesional, cepat merespon setiap laporan, dan tetap mengutamakan sikap yang humanis dalam melayani masyarakat. Harapan saya sederhana, semoga Polri semakin dipercaya oleh masyarakat, teruslah berbenah, menerima kritik dan masukan, serta memberikan pelayanan yang ramah, transparan, dan profesional kepada semua warga tanpa membeda-bedakan.
5: Saya Aza dari Lorong Jaya. Hari Bayangkara merupakan kesempatan yang penting untuk mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan juga melayani masyarakat dengan baik. Dengan tema Polisi untuk Masyarakat, diharapkan dari tema ini Polri bisa meningkatkan profesionalisme mereka, integritas, dan juga mengedepankan pendekatan yang humanis dalam dalam penugasan mereka, sehingga kehadiran polisi yang terasa dekat dengan masyarakat, responsif, dan juga bisa memberikan rasa aman yang kuat kepada kepercayaan publik. Dan juga semoga Polri bisa menjadi institusi yang bisa melindungi, mengayomi, dan bisa melayani dengan sepenuh hati.
6: Saya Maya dan saya dari Pangkalan Panji. Dengan adanya tema Polisi untuk Masyarakat, diharapkan hal ini tidak hanya menjadi sebatas tema, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan di lapangan, di mana polisi semakin terbuka, cepat merespon setiap laporan, dan memperlakukan semua masyarakat dengan adil. Karena kalau komunikasi antara polisi dan juga masyarakat terjalin dengan baik, saya yakin kalau keamanan dan ketertiban di lingkungan juga akan semakin terjaga, betul.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara singkat reporter Aditya Abrianto mengenai Hari Bayangkara.
7: Baik, berkaitan dengan peringatan Hari Polri, seperti apa tanggapan sejumlah elemen khususnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang menyoroti bagaimana kinerja Polri. Saat ini kami berbicara bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abadun MA selaku Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan, di mana MUI juga menjadi salah satu komponen yang menjadi bisa dikatakan organisasi yang menyorot kinerja Polri khususnya di Sumatera Selatan. Pak Abadun, mungkin bisa dijelaskan seperti apa upaya yang dilakukan Polda Sumsel dalam mendukung keamanan di wilayah Sumatera Selatan, Pak Amendun.
8: Selama ini hubungan kami dengan Polda Sumatera Selatan berjalan indah dan baik, saling komunikasi, saling mengisi, terutama dalam kaitan dengan fatwa-fatwa telah kami sampaikan dan telah ditindaklanjuti dengan hasil yang positif. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih. Hubungan yang baik selama ini dalam berbagai aspek yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan Majelis Ulama, kami akan laksanakan dan telah melaksanakan, dan alhamdulillah semuanya berjalan indah dan baik. Kami akan berbicara tentang pelayanan Kapolda Polri di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah pelayanan yang sudah dilakukan, komunikasi dengan MUI, kerjasama yang baik telah dapat dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu kami mengharap Polri semakin baik, semakin baik, semakin maju, semakin tumbuh, semakin berkembang, akhirnya menjadi contoh dan suri teladan bagi masyarakat yang lain dalam kaitan dan hubungannya dengan pelayanan Polri, baik kepada masyarakat, baik kepada seluruh yang ada hubungan dan kaitan dengan Polda, termasuk Majelis Ulama yang selalu kerjasama, dan alhamdulillah kami menilai penilaian ini sangat positif. Maju terus, pantang mundur, insya Allah mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala.
7: Baik, terima kasih Profesor Dr. Kiai Haji Abadun MA selaku Ketua MUI Sumatera Selatan sudah menyikapi atau menilai bagaimana kinerja Polri, dan kita harapkan tentunya memang kinerja Polri khususnya jajaran Polda Sumsel akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya. Kejati Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari 1,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Mayoritas uang yang disita berasal dari pengembalian 100% kasus kredit macet BRI.
10: Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan seluruh kejari di Sumsel menunjukkan taji dalam pemberantasan korupsi sepanjang semester pertama tahun 2026. Korps Adiaksa sukses menyelamatkan keuangan negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Berdasarkan data performa Januari hingga Juni 2026, tingkat efektivitas penindakan di Sumsel tergolong agresif. Kejati Sumsel sendiri mengantongi 7 penyelidikan dan 23 penyidikan baru, sementara jika ditotal dengan seluruh kejaksaan negeri di bawahnya, terdapat 39 penyelidikan, 24 penyidikan, serta 42 eksekusi perkara korupsi yang berhasil dirampungkan. Keberhasilan memulihkan kerugian negara menjadi catatan paling mentereng. Kejati Sumsel mengamankan Rp904 miliar

0: agar teman-teman di Kejari juga bekerja sama dengan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
1: Dari rentetan kasus yang ditangani mega korupsi pemberian fasilitas kredit BRI kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Anda Lestari menjadi sorotan utama. Kasus yang menyeret total 14 tersangka dalam dua jilid penyelidikan ini mencatatkan nilai kerugian real sebesar Rp1,42 triliun rupiah. Meski penyidikan masih terus berjalan, Kejati Sumsel berhasil memaksa pihak debitur mengembalikan seluruh kerugian negara tersebut tanpa sisa. Uang negara dinyatakan kembali 100% ke kas negara. Rian Apridani melaporkan.
2: Mendengar Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1, keluarga dengan kondisi ekonomi paling bawah.
3: Program Sekolah Rakyat di Sumatera Selatan resmi membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Pada tahap awal, sebanyak 120 siswa diterima, terdiri dari 60 siswa jenjang sekolah dasar dan 60 siswa jenjang sekolah menengah atas. Program yang diinisiasi Presiden tersebut ditunjukkan untuk memberi akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Seluruh peserta didik akan mengikuti sistem pendidikan berasrama dengan fasilitas pendidikan dan pembinaan karakter yang ditanggung pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan ke Palembang mengatakan, yang bisa bersekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, keluarga dengan kondisi ekonomi paling bawah. Pihaknya berharap melalui sekolah rakyat tersebut, anak-anak mendapat pendidikan, sementara orang tuanya juga diberdayakan. Dengan demikian anaknya lulus dan keluarganya pun bisa naik kelas sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
4: Karena yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, keluarga yang secara sosial ekonomi itu paling bawah, prasejahtera, kurang mampu, dan kita harapkan ya dengan adanya penyelenggaraan sekolah rakyat ini nanti orang tuanya juga diberdayakan sehingga sekolah rakyat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan nanti bisa terwujud. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, anaknya lulus, keluarganya nanti naik kelas ya.
3: Calon siswa tidak melakukan pendaftaran secara mandiri, Kementerian Sosial melakukan penjangkauan langsung berdasarkan data keluarga yang telah melalui proses verifikasi sehingga bantuan pendidikan tepat sasaran. Di Sumatera Selatan, pembangunan sekolah rakyat juga terus dipersiapkan di 3 lokasi, yakni di Kabupaten Ogan Kombring Ilir dan 2 lokasi di Kota Palembang, guna memperluas akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Palembang akan menata pedagang kaki lima di kawasan Kamboja guna mewujudkan kawasan yang lebih tertib, aman, dan nyaman.
5: Pemerintah Kota Palembang akan melakukan penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Kamboja. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban, memperlancar arus lalu lintas, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, penataan dilakukan bukan untuk menghilangkan mata pencaharian pedagang, melainkan agar aktivitas usaha tetap berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Menurutnya, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif serta menyiapkan solusi terbaik bagi para pedagang yang terdampak penataan.
6: Ya, kemarin untuk penataan di Kamboja, saya dari awal sudah diskusi dengan Pak Dandim ya. Untuk penataannya jangan sampai itu kita merugikan dari para PKL yang ada. Tetapi mereka dicari solusi. Solusinya bagaimana? Kaitan dengan penempatannya dan juga penataan tempat. Maka dari itu saya berpesan dengan Pak Asisten dan juga OPD pengampu supaya penataannya ditata betul dengan tempat yang rapi sehingga ada destinasi wisata. Kalau malam kita buka, sehingga yang penting bagi saya tidak membuat ruang sempit bagi pengguna jalan. Kalau sampai kan jalan jadi sempit, terlihat kumuh, kotor, nah itu yang perlu kita tata. Yakin dan percaya juga saya tidak akan menggusur dan juga tidak ada punya solusi buat mereka. Kita juga memperhatikan mereka juga.

0: juga karena ini juga adalah tulang punggungnya dalam rangka menggiatkan ekonomi Palembang, UMKM kecil dan mikro.
1: Pemerintah Kota Palembang berharap penataan PKL di kawasan Kamboja dapat menciptakan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Erlin Partesa melaporkan.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui Bakti Sosial Hari Bhayangkara ke-80. Kejati Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari 1,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Mayoritas uang yang disita berasal dari pengembalian 100% kredit macet BRI. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perkiraan cuaca

0: Riohacha.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu kita sudah terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II yang akan menyampaikan perakiran cuaca terkini. Sudah bersama kami ada Mbak Bella. Selamat pagi Mbak Bella.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Baik, silakan Mbak Bella untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
2: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musirawas Utara dan Lahat. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Muara Enim, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Lubuk Linggau. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Sedangkan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lahat, Pagar Alam, Pali, Palembang, Ogan Ilir, dan Oki. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Banyuasin, Oki, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada malam hingga siang hingga malam hari di wilayah Oku Selatan, Oku, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca, di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Bella atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiran cuaca hari ini dapat membantu Anda pendengar dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Pendengar, tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai kondisi cuaca di wilayah Anda dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821 792 7990. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
6: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz.

Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, bersama saya Alfida Damayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya mengenai sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Palembang, Sumatera Selatan terus mengalami penurunan. Penurunan itu karena stabilnya pasokan dan tidak ada lonjakan permintaan dari masyarakat. Berdasarkan data pemantauan kebutuhan pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, di sejumlah pasar tradisional, harga cabai berangsur turun. Para pedagang kini menjual cabai rawit merah di kisaran harga Rp44 hingga Rp47.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah keriting di harga Rp40.000 per kilogramnya. Salah satu kepala DKPP Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi, menyebut harga daging ayam kini dijual Rp30.000 per kilogramnya, sedangkan telur ayam Rp23.000 per kilogram. Harga itu disebutnya berada di bawah acuan pemerintah. Sementara itu pendengar, untuk harga bahan pokok lainnya, beras premium dijual Rp14.900 per kilogramnya dan SPHP Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogramnya. Komoditas kedelai yang menjadi bahan baku pembuatan tempe di tingkat perajin dijual Rp10.000 hingga Rp10.350 per kilogram. Dan untuk harga bawang merah serta bawang putih masih berada di angka yang sama, yakni Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan daging sapi pendengar dijual sekitar harga Rp150.000 per kilogram. Untuk kebutuhan pokok lainnya, gula pasir dijual sekitar harga Rp18.500 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Secara keseluruhan, harga bahan pokok di Palembang masih terpantau stabil sehingga pasokan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini juga pendengar menunjukkan belum adanya gejolak harga pada komoditas pangan utama di pasar tradisional. Untuk Anda yang memiliki informasi mengenai harga pangan di lingkungan sekitar Anda, bisa hubungi kami di line telepon 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Nasional.

berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.